0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi. Di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Menurut Mbak Google, sekitar 32% pengguna Indonesia pakai AI untuk aktivitas kreatif. Kayak mencari ide untuk konten social media, caption Instagram, konsep podcast, and many more begitu ya. Tapi tetap aja AI ini anggapannya robot ya, membantu kita, bukan menggantikan kita ya. Karena setelah dikasih 20 ide begitu ya, kita as a netizen, as a consumer pasti akan bilang, ini yang lebih viral ada lagi nggak? Nah gitu ya, jadi balik lagi ke pasal 1, memang tugasnya dari AI itu mengumpulkan bank data sampai akhirnya membentuk suatu algoritma yang nantinya itu akan direkomendasikan ke kita, teman Pro 2. Itu dia yang tidak biasa ya AI lakukan. I mean like ini human versus AI, teman Pro 2 ya. Dan belum tentu begitu ya, kalau AI itu bisa langsung nangkep tren TikTok yang lagi hype banget. Belum tentu, itu cuma kita aja yang bisa buat tren-trenan begitu, teman Pro 2.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

Kamu masih dengerin RRI Produ Adin Pazar ya. Dan kalau kita masih ngobrolin AI ya, temu Pro 2, mayoritas pekerja, tidak hanya Indonesia aja sih ya, seluruh dunia itu pakai AI bukan untuk menggantikan pekerjaan ya, tapi untuk efisiensi ya. Misalnya merangkum dokumen yang panjang, buat poin presentasi, nyusun agenda rapat, atau nyari ide promotion begitu ya. Yang tadinya perlu 1 jam, sekarang bisa selesai dalam belasan menit. But still, setelah selesai ya, yang paling lama justru pilih demo file kayak final PDF, final fix PDF, final fix beneran. Swear demi apa final fix beneran. Siapa yang kerja ini kayak gini, teman Pro 2, ya ampun. Aku juga sih sebenarnya ya.

0: kelas, malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya. Pokoknya teman Pro 2 ya, ini aku merangkum begitu ya pertanyaan netizen yang betul-betul menggambarkan. Oke, ini netizen Indonesia ke AI ya. Contoh, tolong buatkan pantun untuk nagih hutang. Oke, itu satu. Dua, kasih alasan izin biar gak ikut arisan di mama komplek. Oke, selanjutnya ini tolong AI buatlah balasan dari orang yang cuman ngetik WKWK tapi harus sopan. Ini lucu banget sih ya teman Pro 2. And many more ya, many more. Aku gak bisa menyebutkan satu-satu karena ya banyak banget ya. Asbun kita tuh bener-bener yang next level banget. Tapi yang unik adalah ketika orang Indonesia merasa asbun gitu ya teman Pro 2, sering banget kalau kita translate ke Indonesia itu gak lucu lagi begitu ya. Meanwhile kalau beberapa omongan orang, I mean like bule begitu ya, kita bisa bilang pakai bahasa Inggris, kita translate ke Indonesia, itu masih kita plesetin dan okay, lucu begitu loh ya teman Pro 2. Dan kalau kita ngobrol tentang AI, ini teknologinya mungkin berbasis kecerdasan buatan gitu ya, pokoknya diupload bank data segala macam. Tapi ya itu lagi, kreativitas pertanyaan netizen Indonesia seringkali di luar dugaan ya. AI bisa menjawab hampir semua hal, tapi tetap gak bisa memastikan satu pertanyaan yang paling sering muncul. Dia beneran sesibuk itu atau cuman gak mau balas chat nih ya. Begitu lah ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, segitu dulu ya kita ngebahas per AI duniawian nih ya. Dan nanti di jam 9 sampai jam 10 kita bakal ngebahas satu topik teman Pro 2 ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Fakta Loh. Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengar RI Pro 2 Denpasar, berikan aku Mita Ulenderi. Dan tamu Pro 2 kali ini aku gak sendiri ya. Hari ini kita bakal berdialog ria, begitu ya. Kita bakal ngobrolin satu topik yang tentunya sangat penting ya untuk dibahas. Kita tahu nih orang-orang pada ke Bali gara-gara pulau yang indah, begitu ya. Ke pantai, ke gunung, bahkan orang-orang berlomba-lomba untuk nyari istilahnya hidden gem, gitu ya, destinasi yang rasanya belum ramai untuk dikunjungi. But still ya, kita harus curiga nih kenapa ada tempat yang indah, begitu ya, tempat yang bagus tersembunyi, tapi kok nggak banyak orang yang nyari? Nah, itu yang dipertanyakan tempat Pro 2 ya, bisa jadi karena memang di situ potensi bahayanya luar biasa ya. Dan maka dari itu kita harus apa? Persiapan diri tempat Pro 2 ya. Kalau kita persiapan diri tidak hanya untuk orang tuanya aja, tapi pun juga anak-anak dari usia dini pun juga harus dipersiapkan, begitu ya teman Pro 2. Dan untuk topik hari ini ya, judulnya adalah bencana tidak mengenal usia, kesiapsiagaan harus dimulai sejak dini. Nah, ini dia ya teman Pro 2. Plus juga namanya kalau hari apes enggak ada di tanggal teman Pro 2 ya. Di tanggal di kalender tuh enggak ada. Jadi kita harus

0: CMT BPBD Provinsi Bali. Selamat pagi, Pak Cipto.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 2.
0: Iya,
1: teman
0: Pak Cipto.
1: Pro 2, dimana saja berada yang tentunya saya menyampaikan salam tangguh.
0: Waduh, luar biasa, ya,
1: semangat gitu.
0: Iya, terima
1: jadi
0: kasih.
1: Jadi kalau kalangan muda ya, tentunya kita harapkan untuk lebih antusias untuk gimana kita kiat-kiat kita menghadapi bencana.
0: Iya, betul sekali ya, pagi-pagi memang harus semangat 45 ya, salam tangguh katanya Pak Cipto. Oke, itu dia satu lagi masih ada. Ini Sri Kandi kita teman Broadway ya. Ada Dokter Sri Wahyuni dari PMI Provinsi Bali. Selamat pagi Bu Dokter.
2: Selamat pagi Mbak Mita. Selamat pagi teman Broadway.
0: Iya.
2: Salam sehat. Salam tangguh juga.
0: Iya, kasih, begitu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan bapak dan ibu kita ya, teman Pro 2, ngerasa kayak ngobrol sama orang tua sendiri nih ya. Ini pas banget topiknya tentang kesiapsiagaan yang dimulai dari usia dini ya. Tapi mungkin banyak juga teman Pro 2 yang bertanya-tanya, kenapa sih kok penting banget kita ngebahas hal ini? Ya langsung aja menurut Pak Cipto, kenapa ya kita harus menumbuhkan rasa untuk bersiap gitu ya, atau siaga dalam menghadapi bencana nih Pak, khususnya dimulai dari anak yang masih kecil-kecil, gimana nih Pak Cipto?
1: Ya, betul sekali Mbak. Jadi edukasi tentang bencana kepada anak-anak muda dan remaja, memang kita sejak dini kita harus edukasikan. Tapi sebelum kita ke materi, tentunya kita harus tahu tentang apa itu bencana.
0: Iya.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa yang menyebabkan adanya terjadinya kerusakan yang disebabkan baik itu dari alam, non alam maupun dari manusianya itu sendiri.
0: Betul.
1: Sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik itu terhadap kehidupan dan penghidupan, baik secara material juga, sehingga itulah yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat, terutama untuk memang kelompok-kelompok yang rentan. Kelompok rentan itu seperti ya, anak-anak, wanita hamil, kemudian untuk juga yang tua, sudah tua, jadi perlulah kita memberikan edukasi berdasarkan kriteria-kriterianya. Jadi kita tidak bisa menyampaikan materi itu secara umum, tapi bisa mengkhusus sesuai dengan kelompoknya. Seperti kalau kita sekarang menginjak untuk ke kalangan muda, kita bisa mengedukasi kepada anak-anak yang dari TK, gimana kita menyampaikan. Mereka bisa menangkap apa yang kita inginkan. Mungkin kalau untuk anak-anak SD maupun SMP mungkin lebih agak ditingkatkan lagi ininya, materinya. Kemudian nanti kalau anak-anak yang sudah SMA mulai ada pematangan gitu. Mungkin itu yang step by step yang yang ingin kita bisa edukasikan kepada kalangan muda sejak dini.
0: Betul banget ya teman Pro 2, emang balik lagi ke pasal 1 namanya. Bencana itu gak bisa kita predik ya, mau secanggih apapun alatnya. Betul. Begitu ya, bisa sih sebenarnya kita cegah begitu ya, cuman untuk timing kayak misalkan kayak tsunami. Iya, tsunami udah ada, kita tahu tsunami. Ya, ya.
1: Betul.
0: Cuman harus menyelamatkan diri ya, itu kita harus bersiap juga begitu loh teman Pro. Betul. Memang ini penting banget ya, apalagi kalau kita ngobrol tentang bencana, jangan ke bencana deh, mungkin kecelakaan kecil saja itu kan harus paham ya untuk pertolongan pertama seperti apa. Dan ini dia PR kita, banyak juga begitu ya orang-orang yang tidak paham sebenarnya yang disebut dengan pertolongan pertama itu seperti apa sih. Langsung kita tanyakan ke Ibu Dokter ya, gimana tuh, yang mana aja termasuk pertolongan pertama ini Ibu Dokter, banyak bingung nih
2: ya. Terima kasih Mbak Mita. Teman Pro 2, tentu pengalaman untuk bisa tahu pertolongan pertama apa sih yang kita bisa kenali dari awal, tidak harus didapat dari sekolah tentunya, tetapi itu dari rumah. Karena bencana yang ada, itu ada istilahnya bencana yang dibuat oleh manusia gitu ya, ada yang alam. Tetapi

0: pertolongan pertama yang mulai dipelajari oleh oleh anak-anak kita yang bisa kita berikan dari rumah, yang paling sering terjadi di rumah itu adalah kebakaran. Bencana kebakaran. Jadi dari awal orang tua sudah bisa memberikan bagaimana pertama menghindari dulu ketika terjadi kejadian yang luar biasa seperti kebakaran yang sekecil apapun itu akan merembet bisa ke seluruh kampung gitu ya. Jadi pertolongan pertama sebelum kita menolong tentu kita mencegahnya dulu.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kita tetap waspada ketika mulai dari rumah kita menjaga hal-hal yang penting, terutama yang paling sering adalah kebakaran, luka bakar pada ibu ataupun pada anak. Nah, itu adalah bagaimana mereka mengenali bahwa yang utama dan pertama terjadi yang perlu kita bantu adalah mengamankan korban. Mengamankan korban dari sumber bencana ke tempat-tempat yang aman. Tentu kalau kebakaran di rumah tentu segera kita akan menyiram dengan air shower gitu, bukan kita memberikannya dengan sekarang banyak yang bilang madu, banyak yang bilang kopi. Yang sangat ringan dan mudah itu sebenarnya ketika yang berbau panas itu adalah menyiram dengan air mengalir kalau ada. Kalau tidak tentu air bersih. Kalau tidak mungkin dengan diguyur seperti itu. Dan kemudian pertolongan-pertolongan pertama pada luka-luka benda tajam, selain menjauhkan mungkin kalau ada tertimpa pohon dan benda-benda yang bisa melukai, tentu teman-teman sudah dapat pelatihan-pelatihan biasanya kalau memang dari rumah, dari pramuka, dari PMR gitu, bisa melakukan itu. Jadi kalau luka-luka yang terbuka, apa yang bisa dilakukan saat tidak ada barang-barang yang siap? Kita tidak sedang siaga ya menjaga situasi posko bencana, bukan. Jadi yang sesuatu yang tiba-tiba tanpa diduga itu terjadi, itu yang namanya bencana gitu, yang tidak bisa diprediksi. Kita tetap kembali lagi mengamankan dan kemudian mencegah pada pertolongan pertama, mencegah perdarahan lebih lanjut atau kalaupun patah tulang. Kita bagaimana teknik mengangkat korban dari tempat bencana itu sudah ada tekniknya, tidak sembarang. Oh, dia masih bisa jalan, dia masih bisa sadar, itu tidak. Tetapi posisi posisi yang tepat itu akan mengurangi dampak cacat dari korban.
1: Betul-betul.
0: Nah, ini semua bisa kita latihkan pada anak-anak kita sebenarnya sejak dari rumah. Ya, kalaupun dia tidak anggota PMR, tapi kalau di rumah selalu disampaikan oleh ibu atau oleh ayah atau oleh guru di sekolah gitu. Sudah diajarkan kalau luka panas begini, kalau luka tusuk begini. Jadi teknik-teknik itu didapat, jadi dia bisa dengan barang yang seadanya. Dan jangan lupa ketika menolong siapapun dalam pertolongan pertama, kita ingat dengan alat pelindung diri yang seadanya. Ya, betul. Apakah ada kantong plastik atau tas kresek untuk melindungi tangan kita yang menolong, karena kemungkinan penolong pun bisa tertular penyakit-penyakit yang kita tidak ketahui dari korban. Itu yang ini, apalagi kalau pertolongan bantuan hidup dasar itu memang tingkatnya lebih tinggi, tingkatnya lebih spesialistik, tapi yang menyelamatkan dalam situasi mengurangi kecacatan lebih lanjut, itulah yang pertama yang perlu mungkin yang dari rumah itu perlu PKK mungkin melakukan itu, sehingga ibu-ibu terbantu, bukan yang dari nenek. Kalau luka bakar, kopi gitu, malah di rumah sakit malah sulit untuk memberikan pembersihannya, akan lebih sulit dan kecacatannya akan lebih dalam lagi. Saya kira sementara mungkin itu.
1: Iya, itu dia terkait pertolongan pertama yang bisa kita berikan sebagai mungkin bukan orang yang dari berasal dari kalangan medis begitu,
0: bukan
1: ya.
0: Profesional.
1: Itu dia ya. Dan sering juga nih kita ngerasa ya kalau ada bencana mending kan telepon BPBD, tim SAR gitu ya, bukan urusan kita. Nah, Pak Cipto gimana nih menangani mindset kita anak bude nih yang seperti itu, Pak Cipto gimana nih?
2: Ya tentunya kan di kesiapsiagaan kita itu kan sudah terprogram ya. Jadi memberikan edukasi kepada anak-anak mulai sejak dini dengan materi-materi yang kita siapkan, kemudian simulasinya juga gimana pada saat terjadi gempa, di mana dia harus mengambil titik berkumpul. Nah, itu yang sudah kita mindset di sana. Jadi apa sih sebenarnya perlunya edukasi seperti ini? Paling enggak anak-anak itu sudah bisa mengenali apakah macam-macam potensi bencana yang ada di Bali. Karena di Bali ini kalau dibilang tidak aman dari bencana. Jadi hampir seluruh wilayah Bali itu berpotensi bencana.
1: Betul.
2: Jadi kita sebagai masyarakat di Bali untuk lebih mewaspadai. Terus agar kita dari kegiatan ini kita bisa mengedukasi kepada anak-anak untuk pada saat bencana kita bisa tenang gitu. Kemudian gimana cara kita menyelamatkan diri, terus membantu keluarga, keluarga lain terhadap proses evakuasi, dan untuk anak-anak muda menjadi gimana jadi generasi pelopor dan sadar bencana.
1: Iya.
2: Nah, itu yang kita harapkan.
1: Iya, itu dia tema pro 2 ya. Sekiranya kalau misalkan kita ngobrolin tentang kebencanaan, terutama mitigasi bencana begitu, atau mungkin pemulihan after bencana, itu sebenarnya bukan hanya tugas dari pemerintah aja. Ya, ini tugas kita semua sebenarnya, termasuk kita sendiri juga yang mungkin saat itu ya, saat terjadinya bencana kita tidak terkena dampaknya ya, tema pro 2. Jadi kita yang mungkin anggapannya sebagai orang yang selamat nih, tidak terkena dampak apa-apa, ya kita bisa membantu apa, mungkin memberikan sumbangan, memberikan dukungan secara moral segala macam begitu ya, teman pro 2. Oke, teman pro 2. Jadi ini penting banget ya. Intinya kalau kita ngobrolin tentang edukasi mengenai kesiapsiagaan kita mengenai mitigasi bencana, itu tidak hanya ya tugas orang tua, tugas pemerintah, balik lagi ke diri kita sendiri ya, agar sekiranya nanti kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi begitu ya, amit-amit, balik lagi ke pasal 1, Bali itu kalau bilang aman, aman sih, cuman ya kita melihat kita punya gunung, kita punya laut begitu ya, semua tuh ada. Jadi segala jenis resiko itu ada di Bali, teman pro 2 ya. Jadi memang sangat penting teman pro 2 untuk stay tune di sini untuk dengerin kita lebih jelas lagi nanti di section kedua, ngobrolin tentang gimana aja sih ya untuk membantu mengedukasi teman-teman kita semua, terutama yang masih kecil-kecil nih, rasanya agak susah juga ya. Bayangin anak TK disuruh gimana caranya melindungi diri saat gempa, waduh, mereka aja kayak ngitung masih susah gitu ya. Itu ya, memang tugas kita semua ya, teman pro 2 ya. Oke, di sini aja di pro 2 di pasar, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Petir, atau biasa juga disebut kilat atau halilintar, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema. Cara mencegah sambaran petir sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hujan. Bahkan petir merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Namun, fenomena ini terkadang berpotensi berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan agar tidak tersambar petir. Yang pertama, jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jauhi tiang listrik atau sejenisnya saat terjadi sambaran petir, dan cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki dan hindari berdiri juga secara bergerombol. Yang kedua, saat berada dalam ruangan, matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon genggam, dan jauhi genangan air, saluran air atau pipa, dan juga kenakan sandal karet.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar, dan kita masih ngobrolin topik yang sama ya, yang namanya bencana tidak kan pandang bulu teman Pro 2, mau siang, sore, malam, mau sandikale, kayak mau lebaran, mau nyepi gitu ya, atau mungkin menyasar yang masih bayi atau mungkin sudah sepuh sekalipun begitu ya. Jadi memang inilah tujuan kita teman Pro 2 untuk ngobrol gimana caranya biar kita selalu siap siaga begitu ya. Kalau tadi di sesi pertama kita udah kenalan nih ya, sebenarnya kenapa bisa sangat penting kita ngobrolin hal ini teman Pro 2 ya. Dan tadi juga ya sebenarnya sudah dikasih tips and trick ya, apalagi teman Pro 2 sekiranya melihat kecelakaan begitu ya, atau mungkin bencana, dan ternyata kamu bisa memberikan pertolongan pertama begitu ya terhadap orang yang kamu lihat di depan mata kamu begitu. Dan di sesi kedua ini kita bakal ngebahas lebih ke hal-hal yang mungkin menurut kalian sepele tapi ternyata harus kita perhatikan dengan seksama teman Pro 2 ya. Contoh nih, contoh kalau terjadi bencana, sering banget nih kita anak muda ya Pak ya, pasti langsung upload konten begitu ya, entah itu untuk mencari validasi atau mencari pertolongan begitu ya. Ini merupakan apa ya, jatuhnya etika Pak ya, atau cara kita bersikap dan juga mengambil keputusan untuk menangani yang namanya bencana itu muncul, bencana itu terjadi. Kalau dari Bapak sendiri ini kira-kira etika apa sih yang harus kita miliki Pak ketika bencana itu terjadi atau bahkan mungkin pasca bencana? Silakan Pak Cipto.
1: Oh iya, nah, jadi dengan perkembangan medsos sekarang ini kan apa-apa cepat sekali ya. Masyarakat di Indonesia ini khususnya di Bali kan cepat sekali untuk mengupload berita-berita kebencanaan. Tapi sebagai anak muda, teman Pro 2M, Pro 2FM, paling enggak kita harus mencari sumbernya dulu, kebenarannya gitu. Jadi sebelum untuk meng-share lagi, tanya dulu ke BPBD atau BMKG atau pihak-pihak terkait itu. Jadi untuk teman Pro 2M untuk bisa tidak semudah itu mentransfer atau men-sharing info-info kebencanaan tanpa ada sumber yang jelas dari manapun gitu. Jadi sumber yang tetap aktual tentang kebencanaan dari BPBD Provinsi Bali dengan sistem informasi kebencanaan mungkin bisa dicek di websitenya BPBD Provinsi Bali.
0: Iya, iya, ya. Betul ya, itu salah satu etika yang perlu kita perhatikan juga ya. Literasi digital yang baik dan betul teman Pro 2. Ya iya sih baik, kita udah baca dengan baik, tapi apakah betul belum tentu ya. Jadi harus baik dan betul teman Pro 2 ya. Jadi salah satu contoh dari ribuan contoh yang sekiranya mungkin kalian sering lihat begitu terjadi di sekitar kalian, terutama di sosial media teman Pro 2. Sekali lagi kalau misalkan ada bencana begitu ya, boleh kamu posting, tapi pastikan postingan itu apakah justru membuat orang panik atau justru memberikan informasi dalam artian bermanfaat atau enggak buat mereka. Itu dia ya. Jadi sayang sekali banyak kita terjadi nih buat postingan segala macam, ternyata itu justru buat panik bukan membantu orang gitu ya. Bahkan bantuan enggak ada yang datang. Nah, itu parah lagi kita Pro 2 ya. Oke, itu dari Pak Cipto. Sekarang kita mulai ke Bu Dokter nih. Sering banget Bu ya, kita juga anak muda ini punya inisiatif yang tinggi Bu ya, pengen nolong orang gitu, atau mungkin kita bilangnya punya hero syndrome gitu, pengen jadi superhero nolongin segala macam, apalagi mungkin tadi sudah diedukasi begini loh cara penanganan pertama apa mungkin luka jatuh begitu ya, di aliri air yang bersih, mengalir begitu ya. Cuman sering banget orang-orang tuh merasa, ah ini gampang, ini orang patah tulang ikat aja begitu ya. Jadi kan kita harus tahu Bu ya, batasan-batasan secara tegas begitu, yang mana boleh kita lakukan selaku orang yang bukan dari kalangan medis begitu ya. Dan mungkin satu sisi mungkin dia punya pengalaman medis tapi dia malah takut begitu ya, gimana nih Bu, dilema kita semua juga nih Bu, silakan Bu Dokter.
2: Ya, mungkin sebelum itu mungkin saya ada tambahan untuk remaja, untuk yang suka memposting itu. Kalau menghubungi itu saya kira susah ya. Mungkin yang paling penting adalah bagaimana berempati. Seandainya saya, ibu saya, kakak saya itu adalah korban itu, bagaimana perasaannya gitu ya, bagaimana dampaknya ketika saya memviralkan gitu wajah orang atau jenazah orang itu. Jadi empati dan adab kita sebagai manusia itu yang mungkin ya teman-teman Pro 2 untuk dipegang sebelum melakukan mencari jumlah like untuk apa yang diposting. berempatilah. Ya, tes selanjutnya untuk para teman-teman pro 2, ketika ada bencana memang ada dua. Ya, kalau di Indonesia saat ini di Bali khususnya mereka lebih banyak menghindar untuk menolong. Kalau itu di public area, ya betul. Di public area lebih banyak menghindar. Kalau di Jepang kan memang dilarang. Dilarang melakukan, dia harus segera menelpon karena alarm sistemnya kalau di Jepang beda dengan di Indonesia.
0: Betul, gitu. Itu dia.
2: Ya, jika kalau di sini kita kalau memang kita tidak punya kemampuan, minimal kita melakukan kontak terdekat seperti tadi disampaikan, kita bisa menelpon BPBD, bisa menelpon ke center PMI center, bisa juga ke yang miliknya pemerintah daerah, BPBD-nya kota, masing-masing kota ya punya center, ada center Puputan, ada center yang di Denpasar, ini banyak sekali. Dan terkadang kalau kita tidak bisa nyambung ke sana, kita bisa ke ambulan-ambulan yang memang di setiap sudut kota-kota di Provinsi Bali ini ada untuk melakukan pertolongan. Karena kalau kita salah menolong akan berdampak kecacatan seumur hidup pada seseorang.
0: Iya, betul.
2: Itu kalau kita punya kemampuan, tetapi kita harus mengingat kita juga perlu menjaga diri kita, APD.
0: Betul.
2: Dan jangan takut juga kalau kita nanti dijadikan saksi, karena itu yang kenapa masyarakat lebih banyak berkerumun, tidak berbuat apa-apa. Nah, inilah perlunya mungkin melalui siaran ini nantinya kelompok-kelompok remaja dari yang paling kecil yang punya grup Discord mungkin bisa membangun bagaimana sih belajar tentang, karena anak-anak kan banyak sekarang kelompok kecil di Discord gitu ya.
0: Betul.
2: Itu melatih diri gitu, melatih diri bagaimana saya mencegah kecacatan terjadi pada korban-korban bencana dimanapun. Ketika mereka mau camping, apa yang harus dipersiapkan? Mau mendaki gunung, apa yang dipersiapkan untuk mencegah agar ketika terjadi bencana minimal yang mampu di, gak harus medis, karena mereka bisa dilatih dari SMP, sudah ada PMR, sudah ada kelompok-kelompok, mungkin UKS itu juga sudah ada pelatihan-pelatihan bantuan dasar pada trauma yang dari yang ringan ke sedang. Itu yang mungkin anak-anak muda juga yang termasuk yang senang mendaki gunung dan mungkin tanah longsor akan ketemu, mereka juga sudah mempersiapkan diri atau kelompoknya untuk bagaimana melakukan pertolongan tanpa berdampak kecacatan permanen pada korban.
0: Itu dia ya, udah jelas ya batasan secara tegas mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan Temu Pro 2. Balik lagi kalau semisal Temu Pro 2 merasa, aduh aku gak punya kapabilitas nih di sini, langsung telpon ya, telpon pihak berwajib berwenang BPBD, KPMI begitu ya, sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sama ini Pak Cipto, ini tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul di benak saya. Sering banget kita dapat himbauan ketika terjadi gempa bumi, tolong selamatkan barang bawaan Anda. Nah, barang bawaan yang penting untuk dibawa itu yang mana aja Pak? Ya kan kita sering ngerasa, wah botol ini penting harganya berapa? 3 juta gitu ya. Padahal kalau bagi orang lain nggak penting tuh botolnya, gimana nih Pak Cipto?
1: Ya, betul. Jadi yang kita biasa impukan, yang mungkin surat-surat berharga, yang mungkin yang perlu kita selamatkan juga nanti. Itu yang pada saat memang kondisi darurat seperti gempa, kemudian juga menghubungi keluarga kita apa selamat. Jadi perlu kita memberikan edukasi gimana sih kita pada saat darurat mempersiapkan sebelum kejadian, paling tidak nomor-nomor kontak, kemudian apa seperti anak-anak kalau dia sekolah, dia di tasnya itu udah disiapkan gitu.
0: Okay.
1: Jadi disiap, seperti bawa tumbler, kemudian power bank, yaitu anak-anak diedukasikan seperti itu.
0: Gitu, Mbak. Iya, Temu Pro 2 ya. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang barang yang penting-penting ya barang yang cukup krusial aja Temu Pro 2. mungkin kayak HP untuk alat komunikasi begitu ya. Yalan gak usah dibawa perhiasan kamu, gak usah gitu. Itu kayaknya tidak akan penting di luar sana kalau udah terjadi bencana. Anggapannya kayak kalau kamu kena, ya orang lain kena juga begitu ya teman perdua. Jadi gak ada untungnya kalau kamu membawa barang-barang yang bagi kamu penting. Tapi kalau kita pikir lagi, aduh penting gak ya, penting gak ya. Nah itu berarti sudah tidak penting begitu ya. Kalau misalkan barang yang penting itu pasti akan selalu lingering di otak kamu. Oh iya HP, nah itu penting berarti ya teman perdua ya. Oke selanjutnya ini juga mau nanya lagi ke Bu Dokter, sering banget kita ngelihat mungkin terjadi kecelakaan sampai akhirnya korban terkapar gitu di jalan ya. Kita pengen banget nolongin, cuman bingung. Banyak juga yang bilang kalau misalkan ada orang kecelakaan itu nggak boleh kita asal memindahkan begitu ya. Nah itu tanda-tanda atau mungkin gejala khusus yang bisa kita lihat secara kasat mata begitu ya, dalam artian kita bukan dari latar belakang medis tahu, oh ini adalah korban yang nggak boleh nih kita pindahin gitu. Ini ada orang yang boleh kita pindahin, gimana nih Bu Dokter?
2: Ya biasanya pada luka-luka yang pada korban yang dengan luka perdarahan gitu, nah itu kita memang perlu memang itu yang punya kompetensi khusus. Tetapi buat yang hanya penurunan kesadaran gitu ya, pertama dan utama memang kita pinggirkan, jadi cari ke wilayah aman dengan tentu posisinya adalah posisi berbaring.
0: Oke, berbaring.
2: Ya, jangan disuruh jalan gitu ya. Ya, berbaring dengan tidak bisa menolong sendirian. Pasti kita harus menolongnya bertiga. Minimal yang ada di daerah kepala, di daerah bokong, dan di daerah kaki. Jadi itu ada tekniknya. Dan kalaupun tidak pakai teknik, tapi area itu yang harus selalu dalam posisi terbaring. Jadi kalau itu rubah posisi kepala, rubah posisi kaki, kita tidak tahu selain penurunan kesadaran, apakah ada luka-luka dalam. Karena banyak sekali trauma tumpul, benturan itu tidak berdarah tetapi di dalamnya hancur gitu ya, biasanya betul, hati. Dan lain sebagainya. Itu yang memang diperlukan. Kalau yang berdarah memang kita mengamankan area dia tetap di sana, area-area yang mungkin lalu lintas itu yang kita alihkan, ataupun kalau itu batu-batuan atau kayu dan lain sebagainya, itu yang bisa kita singkirkan dengan mungkin masyarakat yang ada. Tapi bagi remaja yang tadi mungkin disampaikan mereka masih ego, misalnya being hero gitu, di sana mungkin belajar tenang. Ya kalau korban mungkin nggak mungkin kalau bencana kita nggak panik, semua pasti panik karena itu normal reaksi normal manusia.
0: Betul.
2: Jadi remaja kita bisa mengamankan lingkungan saja sudah cukup. Ya jangan banyak menyentuh gitu ya, jangan diamankan lingkungan sekitar sehingga pertolongan, ada teman yang menelpon sehingga pertolongan segera datang.
0: Iya.
2: Carilah yang terdekat gitu ya, cari yang terdekat dari area itu. Apa yang ada kita bisa mengetahui, kan sudah semua nomornya itu mirip, akan ke connect 911 gitu, akan terkonek ke tempat-tempat yang terdekat.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan BPBD mungkin punya nomor telepon khusus yang kita tahu cuman 911 saja.
1: 251137.
2: Iya. Ya. Oh, silakan. Iya. Itu yang harus mungkin lebih banyak disosialisasikan di segala event untuk mitigasi bencana. Karena sekarang sudah ya Pak ya,
1: sudah.
2: Jadi setiap masuk ruangan, setiap ada event, itu wajib. Ada wajib mensounding itu. Tetapi kalau di tempat-tempat perkemahan, di tempat-tempat pendakian, itu belum ada.
0: Iya, ya,
2: belum
0: betul,
2: ada.
0: Betul.
2: Itu yang mungkin perlu usulan ini dari kami, itu yang belum ada, sehingga masih yang mencoba mencari jalan-jalan yang berbeda, sehingga masih banyak kejadian-kejadian longsor ataupun kejadian-kejadian hilang, sehingga yang akhirnya kita ketemunya jenazah gitu ya. Itu yang termasuk juga di laut dulu masih ada di Kuta sounding area-area yang berombak gitu ya. Harus ada bendera, itu juga sudah tidak ada lagi saat ini. Mungkin itu juga yang perlu ditingkatkan, di mana hari ini jam ini, karena untuk mendengar membaca masyarakat sebelum berangkat mitigasinya kurang. Jadi itu perlu di tempat itu di sounding, dulu ada speaker-speaker ya untuk mensounding itu. Itu mungkin yang perlu untuk bagaimana, jadi kalau kita ke pantai, pertolongan apa, yang bencana apa yang akan mungkin terjadi selain tsunami. misalnya kan tenggelam juga bencana kalau itu terjadi di lomba, di event gitu, jadi itu yang mungkin perlu kita kenalkan kepada teman Pro 2. Kalau ada kegiatan-kegiatan apa, mungkin boleh meminta kok ke PPBD atau ke PMI untuk pertolongan pertama yang bisa dilakukan pada skala event untuk memberi dapat literasi baru dan praktek langsung. Mungkin kalau dari PMI, BPBD nggak perlu dibayar, cuman diberitahu kapan ada event itu sehingga mereka belajar memitigasi.
0: Iya, betul.
2: Kemungkinan-kemungkinan bencana yang terjadi setiap saat, setiap waktu, sebali pada siapapun.
0: Iya, ya, betul.
2: Bisa terjadi. Saya kira itu, Pak.
0: Iya, itu dia tabung Pro 2. Ya, kita memang orang Indonesia seperti itu ya. Tipikalnya kalau misalkan tidak terjadi apa-apa berarti dia rasa aman gitu ya. Karena memang belum kejadian, ya ngapain kita panik, ngapain kita siap-siap. Itu pola pikir yang harus kita ubah sama-sama teman Pro 2 ya. Karena kalau misalkan kita tidak belajar dari sekarang ya, belajar sejak dini, itu nanti kedepannya akan susah. Bahkan tidak hanya merepotkan kita, merepotkan orang lain justru ya, teman Pro 2. Oke, kita mau break sekali lagi. Nanti di section terakhir kita akan mendengarkan closing statement ya dari Pak Cipo dan juga Ibu Dokter hari ini ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: sama Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita udah di akhir section temu Pro 2 yang ngobrolin tentang mitigasi bencana ya. Apalagi kita tahu nih kalau yang namanya bencana itu ya nggak ada di kalender kamu ya. Mau di kalender yang isinya buku-buku itu nggak ada teman produksi ya. Nggak bisa dihitung kapan munculnya yang namanya bencana ya. Kita juga tahu bencana itu tidak akan pandang bulu ya. Jadi mungkin bisa kamu tidur tiba-tiba kamu udah masuk ke dalam tanah, kita nggak tahu begitu ya. Atau mungkin lagi surfing tiba-tiba ada tsunami, nah itu nggak tahu juga teman Pro 2 ya. Oke, tadi di sesi pertama kedua kita udah sangat-sangat jelas ya dengan mendetail juga seperti itu, membahas mengenai etika di saat bencana terjadi, lalu pertolongan pertama begitu ya, dan masih banyak lagi karena sudah jam juga. Kita mau nanya dulu ke Pak Cipto nih. Pak Cipto, sekiranya kalau ada teman Pro 2 nih yang mungkin dari kuliahnya, tempat dia bekerja, komunitas yang akan melakukan pelatihan khusus untuk mitigasi bencana, kita bisa kontak kemana nih Pak?
1: Yang jelas ya bisa kontak ke BPBD untuk mungkin untuk latihan simulasi, baik mau di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kita siap, BPBD siap dengan dengan pelayanan tidak berbayar.
0: Oke, gratis. Dia gratis ya. Apalagi gratis teman Pro 2 ya. Nomor telepon penting yang harus kita hafal berapa aja nih Pak?
1: Gampang, 251177.
0: 251177 ya, nomor telepon ayam goreng aja kamu ingat teman Pro 2, apalagi ini harus ingat ya teman Pro 2 ya. Oke, selanjutnya kita mau nanya ke Bu Dokter ya. Kita sering banget sekarang dengar tentang first aid kit. Nah, itu ya, itu harus kita siapkan ya. Kira-kira apa aja yang perlu kita siapkan ini Bu Dokter?
2: Iya. Kalau first aid kit itu sebenarnya sudah yang menjual sudah ada lengkap di dalamnya.
0: Oke,
2: ya, sudah melengkap ya. Jadi ada yang pertolongan dasar untuk desinfektan, kemudian alat balut yang sangat minimal. Itu tergantung nanti kita mau belinya untuk level rumah tangga atau mau level perkantoran atau level pabrik. Itu ya, itu beda.
0: Beda.
2: Alat-alatnya akan berbeda. Jadi minimal itu ada pertolongan untuk pembebatan dasar. Pembebatan itu pembalutan untuk mencegah perdarahan lebih lanjut. Itu akan ada. Kemudian untuk luka-luka ringan itu ada disinfektan atau termasuk ya mungkin apakah ini merek ya, mohon maaf kalau ini merek, tapi mungkin itu isinya yaitu iodin, povidon iodin yang mereknya sering disebut masyarakat tuh betadin. Isinya povidon iodin. Jadi kalau saya bilang itu nanti terlalu ilmiah gitu. Ya jadi kemudian termasuk plester dan hal-hal yang mungkin alkohol dan lain sebagainya. Jadi itu tidak tidak ada obat-obat yang lain, hanya benar-benar obat-obat dasar termasuk obat penghilang rasa sakit, tablet yang bisa umum, dan obat diare di sana juga ada. Itu yang bisa. Dan untuk perkantoran mungkin akan lebih besar lagi, untuk sekolah yang gitu mungkin lebih besar lagi penyediaan, karena itu masing-masing sudah ada yang menjual dengan
0: benar,
2: tasnya
0: ya, satu kotak ya, gitu ya,
2: satu kotak
0: ada tasnya ya,
2: dan perlu dibaca, dilihat, dicek kembali setiap bulan apakah sudah ada expired atau tidak. Kalau
0: enggak
2: pas pakai ternyata sudah enggak bisa dipakai lagi.
0: Iya, betul. Pernah itu Bu, saya luka betadine expired. Ya nambah perih luka saya.
2: Luka batin ya.
0: Ya ampun memang ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang itu ya first aid kit, kita anak muda juga sebenarnya sudah melakukan begitu ya. Apalagi sekarang kita sering banget mendengar bahasa gaul kalau kita anak muda adalah anak-anak yang jompo begitu ya. Jadi bawa tolak angin begitu ya.
2: Terus ada
0: fresh care, betul. Itu sebenarnya sudah kok ya teman Pro 2. Cuman untuk lebih detail lagi mending beli yang sekotak aja ya. Nanti kamu bingung beli apa ini begitu ya teman Pro 2. Oke, sebagai penutup perbincangan kita, boleh langsung aja Pak Cipto closing statement ke teman Pro 2.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah

0: teman Pro2 juga bisa selaku penyebar informasi yang benar
1: iya.
0: tentang bencana gitu. Kemudian marilah kita menjadikan generasi muda yang tangguh.
1: Iya.
0: Dan moto kita hari ini siap untuk selamat, tangguh menghadapi bencana.
1: Okay.
0: Tangguh, tangguh, tangguh.
1: Iya, salam tangguh dari Pak Cipto ya. Terakhir dari Sri Kandi kita, silakan Ibu Dokter closing statement-nya.
2: Iya, seperti tadi bencana memang bisa terjadi di mana saja. Mulailah dari rumah, sudah membekali diri bahwa kemanapun, dimanapun bencana bisa mengintai kita, kita belajar memitigasi dari rumah area-area yang bisa akan memungkinkan terjadi bencana dan bagaimana menghindarinya. Jadi tidak hanya bencana yang besar, tetapi bencana yang menimbulkan cacat dan menimbulkan dampak bagi masyarakat, tidak bagi perorangan, itu biasanya mulai dari rumah. Mulailah mengenali itu dan mitigasilah kemana kita harus berada, kita bepergian, di mana kita berada, mitigasilah tempat-tempat yang bisa kita kita pakai untuk menghindari terjadinya bencana atau kemungkinan menyelamatkan diri saat terjadinya bencana. Saya kira demikian, salam tangguh. Kalau di PMI kita dengan siamu tuti prateli. Jadi
1: Oke, iya itu enggak masuk di otak saya ya. Ini tangguh ya berdua. Oke, terima kasih Pak Cipto dan Bu Dokter Sriwayuni ya.
0: Sama-sama.
1: PMI Provinsi Bali sudah meluangkan waktunya hari ini, luar biasa ya. Sangat padat, ngedaging banget obrolan kita. Intinya balik lagi, segala persiapan itu dimulai dari niat kita sendiri teman Pro 2 ya. Mau belajar atau enggak, mau siap atau enggak, itu dia ya. Karena udah jam juga teman Pro 2, sekalian aku pamitan sama kamu langsung saja akhirnya dari kawasan Metropolis Hemprok 70 Denpasar. Aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.
3: Dede lagi main apa?
4: Lagi Alin. Ini.
3: Main ini. Apa namanya ini? Namanya Pajel. Apa namanya?
4: Pajel.
3: Pajel. Ini huruf U. Ini huruf N.
4: Ini N.
3: Kalau yang ini B. Mana B?
4: Enggak ada B.
3: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
5: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Wanna, wanna, wanna. Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu Camp Tanjung Harapan, Camp Pondok Tanggui, dan Camp Pondok Leke. Ketiga camp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Video apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4. Boleh deh.
0: Aku juga kangen, ayang.
1: Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

runtuhan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

0: Onde, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh, kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia.

0: tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini Rabu di tanggal 29 Juli 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra mengakui sungai mengalami krisis ekologis yang dipicu terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah, tingginya volume wisatawan, dan penumpukan limbah di titik-titik vital seperti Tukat Badung serta Ayung. Dijelaskan hal tersebut mengakibatkan tumpukan sampah, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik yang mengubah fungsi ekologis sungai. Dharma Putra juga menegaskan perbaikan sistem sanitasi

Adaptasi dan penegakan aturan buang sampah menjadi kunci memulihkan fungsi ekologi sungai dan menekan beban sampah di perairan. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya mengatakan penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan, baik dari perspektif agama maupun hukum. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti Sagilik Saguluk Salunglung Sabayantake dan Vasudewa Kutumbakap sebagai pondasi menjaga kerukunan serta persaudaraan di tengah masyarakat. Inyoman Arya juga mengajak masyarakat kembali mengamalkan nilai persatuan, gotong royong, dan menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum demi menjaga Bali tetap harmonis dan damai. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini, teman Pro 2. Dan satu jam ke depan kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist bersama Ayumira. Teman terbaik.

Satu single teman pro 2 dari Nadif Basalamah Penuh. Bukan dipenuhi masalah ya teman pro 2, iya. Kalau kamu ngerasa capek tapi bukan karena aktivitas, ya justru capeknya gara-gara isi kepala ya. Tugas numpuk, kerjaan belum selesai, hubungan sama orang lain lagi rumit-rumitnya nih. Ditambah lagi ada ekspektasi datang dari mana-mana, rasanya kayak gelas yang terus diisi gitu ya, akhirnya gak muat lagi, penuh gitu teman pro 2. Nah, lewat lagu yang barusan kita udah denger, perasaan itu yang banyak ditangkep teman pro 2 dari Nadif Basalamah. Karena lagunya bukan cuma tentang patah hati, tapi tentang kondisi ketika emosi kita udah sesek teman pro 2. Jadi ada kalanya kita ingin bilang, aku baik-baik aja, padahal sebenarnya udah kehabisan ruang buat nyimpan semuanya.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Kita masih membahas tentang lagunya Nadif Basalamah Teman Pro 2 dengan penuh ya. Kalau misalnya didengar-dengar, ini pada akhirnya relate buat banyak orang, disukain sama banyak orang ya, karena maknanya luas gitu Teman Pro 2, gak sesempit itu. Jadi buat kamu-kamu yang dengerin lagunya, itu juga bisa menginterpretasikan, mengartikan dengan cerita yang berbeda-beda. Dan ada yang mengaitkan Teman Pro 2 dengan hubungan yang agak renggang, tapi malah ada yang ngerasa lagu ini gambarin burnout di tempat kerja. Dan ada juga yang lagi kehilangan arah hidup dan ngerasa pikirannya terlalu penuh untuk mulai. Tapi menariknya ya, Nadif ini memang dikenal sebagai musisi yang menulis lirik itu dengan ruang interpretasi yang luas. Jadi Teman Pro 2, buat kamu-kamu sebagai pendengarnya, itu bakal menemukan makna sesuai pengalaman masing-masing. Jadi mungkin ya, itu juga Teman Pro 2 alasannya kenapa sih banyak orang yang ngerasa lagu ini kayak ditulis buat aku.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Gak cuma lagu Teman Pro 2, penuh juga jadi fenomena ternyata di media sosial ya. Karena belakangan Teman Pro 2 lagu ini dipakai sama orang-orang TikTok dan juga Instagram Reels, tapi bukan buat konten joget Teman Pro 2 atau tren lucu ya, tapi malah dipakai sebagai latar video refleksi diri, perjalanan hidup, momen kehilangan, sampai video tentang proses bangkit setelah masa sulit. Nah, fenomena ini nunjukin juga kalau sekarang musik bukan cuma hiburan, tapi juga media buat ngekspresiin perasaan yang kadang itu sulit gak sih buat diungkapin Teman Pro 2. Dan mungkin dari kamu-kamu juga, lagu ini akan jadi pengingat kalau dibalik senyuman seseorang di media sosial, bisa jadi ada banyak hal yang sedang disimpan sendirinya.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day. Teman terbaik.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.
5: Teman terbaik.

Terima kasih buat kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Intinya teman Pro 2, kalau misalnya kita penuh kayak singlenya Nadif Basel lama, gak apa-apa kok, berhenti sebentar teman Pro 2, nanti lanjutkan lagi ya. Dan sesaat lagi tepat di pukul 12 kita akan hening sejenak teman Pro 2 untuk mengaturkan puji Trisandio untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

akhir bulan itu vibesnya hemat-hematan teman Pro 2 ya. Salah satu makanan yang bergizi tapi ramah banget di kantong tiada lain tiada bukan adalah tempe. Persaingannya tempe berat teman Pro 2 sama daging ayam dan juga perdagangan lainnya ya. Tapi kalau tempe ini teman Pro 2 diolah dengan tepat, rasanya nggak cuma tempe aja, tapi tempe banget. Nggak gitu lah ya. Cuman ya, ketika kita bisa mengolah tempe teman Pro 2, meskipun rasanya makan tempe itu di waktu-waktu mepet kayak akhir bulan kayak gini, nggak akan pernah jadi penyesalan. Soalnya kamu olah dengan enak gitu teman Pro 2. Dan salah satu olahan tempe yang cukup mendapatkan tempat, jadi mau di restoran, mau di warung pinggir jalan, ini ada teman Pro 2, yaitu gorengan tempe. Dan salah satunya yang lebih spesial lagi ada tempe mendoan teman Pro 2. Nah ini ternyata memang datangnya dari kuliner Jawa Tengah, pakai tempe yang khusus tipis dan juga lebar, terus dibalut dengan adonan tepung yang encer teman Pro 2. Kalau dari segi adonan ini berbeda-beda ya, tergantung dagangnya. Tapi kalau kamu buat sendiri bisa loh. Aku tadi pagi buat sih teman Pro 2. Aku buat dengan rasa yang enak. Ternyata kamu cuma perlu tempe, daun bawang, terus bumbu marinasi, terus bawang putih bubuk, dan juga seasoning lainnya secukupnya teman Pro 2. Jadi ketika kamu menggoreng, ini yang membedakan ya, karena memang ketika tepungnya ini dibuat encer teman Pro 2, tapi jangan encer-encer banget, terus digoreng sampai setengah matang atau mendo. Nah dari situlah kata-kata tempe menduan ya. Mendo ini artinya setengah matang teman Pro 2. Jadi teksturnya itu lembut dan juga sedikit basah. Biasanya untuk mengkomplitkan rasa dari tempe menduan itu dibuatin sambal teman Pro 2. Gampang banget juga sambalnya. Tinggal kecap, cabe, terus diisiin seasoning. Jadi deh tempe menduan dengan sambalnya. Another one.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Ih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal lah. Kenapa? Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pro 2 FM dan Pasar. Aduh Mira, aku gak suka loh yang digoreng lama-lama. Ini ada yang digoreng bentar aja tempenya, teman Pro 2. But first one, ya, kamu tidak perlu tepung ya, tapi merebus tempe kamu dengan gula merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah sampai bumbunya benar-benar meresap. Terus untuk memberikan efek-efek smoky outside, teman Pro 2, kamu bisa goreng atau panggang sejenak tempe kamu dan jadilah tempe bacem. Ini datangnya dari Yogyakarta dan juga Solo gitu ya. Tapi di seluruh wilayah Indonesia tentu bisa ditemukan, termasuk di kantinnya RRI. Ada yang pengen? Yuk, datang ke sini ya.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아빠 di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Tempe lagi. Jadi tempe ini selalu ada tempat di hati teman Pro 2, apalagi kalau akhir bulan gini. Mengapa ya yang enak tapi tetap ramah di kantong? Buat kamu-kamu teman Pro 2 yang suka pedes manis, nah cocok nih kamu buat tempe kering teman Pro 2. Jadi kamu tinggal potong aja ya, tempe kamu berukuran kecil-kecil, panjang dan lebarnya disesuaikan aja. Terus kamu goreng sampai kering. Nah kalau udah seperti itu, kamu tinggal buat bumbu teman Pro 2. Ini bumbu merah ya, kamu bisa campurkan cabai besar, cabai kecil, seasoning, bawang putih, apalagi ya. Oh ya, pokoknya begitulah ya. Kalau misalkan kamu suka tomat boleh. Terus setelah kamu udah blender, ya udah tinggal kamu tuangkan ya. Kamu oseng-oseng dan masukkan tempenya di situ. Setelah sudah tercampur rata teman Pro 2, tambahkan sedikit kecap and then jadi tempe manis kamu. Nah, kalau misalkan kamu juga mengolah tempe ini jadi lebih kering, keawetannya juga akan bertambah. So ini akan khusus sesuai dengan selera kamu, apalagi buat kamu yang suka pedas. Nah, untuk soal cabenya kan kamu bisa sesuaikan supaya sesuai selera. Itu dia, murah teman Pro 2, mudah dibuat. Yang penting niatnya ada buat bikinnya.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Oh, pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi. Terus cabai. Ya, cabainya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

Masih dari kawasan Metropolis Hemuruk 70 Denpasar, buat teman Produa nih dimanapun kamu berada. Tetap konsenin kami, kamu juga bisa dengarkan via streaming ya, selain bisa melalui 95,3 FM, bisa lewat www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan bicara tentang kulinernya, sampai di situ aja teman Produa. Karena kasihan sih TP coba kita panggil-panggil tapi gak kunjung kita cari ya. Jadi kalau misalnya kamu gak sempat masak, ya kamu sempat belilah teman Produa. Tapi setidaknya dibandingkan makanan sehat lainnya yang bisa paling dibeli dengan harga terjangkau, tetaplah si tempe. Nanti kita akan beralih teman Produa, karena habis makan kita harus olahraga. Informasinya nanti ya di pukul 1 siang. Sebuah teman Produa, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Produa FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river,
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi Dewa Ratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Yeah.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Eh, mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
5: Teman terbaik.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2 yang mau gabungan di siang hari ini, boleh banget ya, langsung aja ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar, atau bisa ke WhatsApp 089-6203-9100. Jadi teman Pro 2, ini udah ada Lara yang request, dan juga teman kita yang request, ini namanya siapa? Oh, Zulfikri. Dan juga ada Amalia. Jadi buat yang singlenya belum ada, aku udah info supaya request yang lain ya, ditunggu requestannya kalau begitu. Dan buat teman Pro 2, kamu kira-kira request tentang informasi olahraga apa nih hari ini? Karena kalau bicara tentang dunia olahraga ini luas banget ya teman Pro 2 ya. Banyak hal yang terjadi, banyak pencapaian, banyak bisa dikatakan usaha yang sedang dihadirkan untuk bisa dikatakan mau jadi sehat, mau bisa berprestasi, mau menunjukkan bahwa kita sudah berusaha yang terbaik. Dan untuk itu teman Pro 2, buat kamu-kamu yang ngerasa kok aku sama ini udah berolahraga kok tapi gak ada efeknya, nah apakah kamu sudah didukung juga dengan pola makan yang baik, terus juga kebiasaan istirahat dan lain sebagainya? Karena seberat apapun teman Pro 2, seberat apapun kamu itu bisa dikatakan berusaha, kalau tanpa didukung dengan faktor-faktor lainnya tentu tidak akan bisa maksimal. Seperti halnya teman Pro 2 Desa Rita yang bisa dikatakan membanggakan Indonesia dengan berbagai prestasi internasionalnya. Selama ini teman Pro 2 bisa dikatakan sorotan kita karena memang pencapaian-pencapaian. Cuman teman Pro 2, sebenarnya beberapa waktu lalu aku yakin banget kalian pasti melihat bagaimana dia berusaha melakukan pemulihan yang menunjukkan bahwasannya meskipun sudah meraih prestasi internasional, gak main langsung santai-santai teman Pro 2, tapi berusaha untuk dapat memulihkan secara penuh. Karena menurut ia, Desa Rita harus memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya, dan itu hanya bisa tercapai kalau sudah bisa mengontrol pemulihan dengan baik.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jangankan kamu-kamu teman pro 2 yang jarang-jarang olahraga ya, udah pasti harus di awal pemanasan, di akhir pendinginan, kalau ada gimana-gimana pemulihannya lebih ekstra. Bahkan atlet-atlet pun juga melakukan hal itu teman pro 2. Jadi kamu harus memastikan bahwasannya kamu gak cuma bisa olahraga sekarang aja, tapi kedepannya juga. Termasuk para atlet yang gak hanya olahraga nih, tapi juga pertandingan, waktu ke waktu selalu ada. Dan salah satu pebulu tangkis Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, teman pro 2, itu memang beberapa kali bahkan menjalani hidroterapi, yaitu latihan pemulihan di kolam bersama tim fisioterapi PBSI. Kondisinya teman pro 2, air ini akan bantu ngurangin beban di persendian, jadi otot tetap bergerak tanpa menerima tekanan berlebih. Kalau bicara tentang metode satu ini teman pro 2, sering dilakukan seusai pertandingan atau latihan yang intensitasnya tinggi. Karena selain bantu ngurangin pegal, hidroterapi teman pro 2 juga bisa bantu tubuh itu lebih siap kembali berlatih dalam waktu yang relatif singkat. Kalau kamu sekarang lagi program dan cukup ketat untuk waktu olahraga teman pro 2 dan ngerasa tubuh kamu perlu, nah kamu bisa coba salah satu terapi ini untuk membuat pemulihannya lebih cepat dan kamu bisa olahraga lebih maksimal.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

punya tubuh yang sempurna selamanya. Jangan dipikir tanpa perjuangan, teman Pro 2 ya. Apalagi para atlet yang benar-benar secara latihan itu ketat, menjaga pola makan ketat, termasuk recovery-nya juga ketat. Cuman teman Pro 2, dari banyaknya atlet-atlet nasional atau internasional, dan salah satunya mungkin bola ya, yang paling dikatakan cukup konsisten dan benar-benar ngejaga polanya, teman Pro 2, disiplin ya dalam berbagai lini kehidupan adalah Cristiano Ronaldo. Jangan salah kalau misalnya kamu bilang, aku udah lari 10 kali putaran kok Mirah, aku udah lari kesana kesini, aku udah latihan dengan intensitas tinggi, aku udah 2 jam di gym. Tapi teman Pro 2, kalau kamu tidak menjadikan tidur ini sebagai salah satu terapinya, ya kamu gak akan bisa seperti Cristiano Ronaldo ya. Karena apa? Karena masih menjadi atlet di usianya sekarang itu kan benar-benar apresiasi tinggi banget ya. Performa terbaik yang dibangun sama Cristiano Ronaldo, teman Pro 2, selain lewat latihan keras, didukung juga dengan pemulihan yang konsisten. Apalagi soal kualitas tidur, Ronaldo ini bahkan seterkenal itu, teman Pro 2. Hidrasi, pola makan, dan bahkan kadang dia juga melakukan terapi air atau cold therapy selama latihan. Dan menariknya juga, Ronaldo pakai teknologi tinggi untuk mantau kondisi tubuhnya tiap hari, teman Pro 2. Karena memang ia punya kepercayaan penuh kalau tubuh yang pulih, yang bisa terjaga dengan baik, itu akan lebih siap menghadapi pertandingan berikutnya. Jadi karena itu teman Pro 2, recovery ini jadi bagian yang sama pentingnya dengan sesi latihan menurut Cristiano Ronaldo.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Satu single dari Tulus, Teh Hijau, teman Pro 2, tapi bukan Maca. Ditambahin aja sama aku ya. Ya tiba-tiba aku pengen minum Maca deh, tapi jangan dulu deh karena asam lambungnya lagi naik. Sedih banget tuh teman Pro 2 ya, belum juga apa-apa ada aja kasusnya ya, kasus mah lah, sakit lambung lah dan lain sebagainya. Tapi teman Pro 2, ini akan jarang terjadi pada orang-orang yang mengontrol kehidupannya dengan baik. Seperti apa yang aku singgung tadi, soal olahraganya, pemulihannya, makanan yang dikonsumsi. Dan ini juga teman Pro 2, karena tadi kita udah ke atlet bulu tangkis, ke atlet sepak bola, kita ke atlet basket aja deh ya sekarang ya, informasi terakhirnya. Karena ada bintang NBA, LeBron James, teman Pro 2, yang dikenal rela mengeluarkan biaya sampai dengan 1 sampai dengan 1,5 juta US dollar per tahunnya. Untuk apa? Ini untuk jaga kebugaran tubuh. Yang mana uangnya ini teman Pro 2 yang gak sedikit ini ya, untuk ngasih metode pemulihan kayak krioterapi. Ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2 ya. Terus ada pijat olahraga, latihan mobilitas, sampai juga alat pemantau kondisi fisik. Walaupun ini angkanya terdengarnya fantastis teman Pro 2, tapi buat seorang LeBron ini adalah investasi buat memperpanjang karirnya. Dan hasilnya pun ya terlihat nyata teman Pro 2, karena ia tetap bisa tampil di level tertinggi meski usianya tak muda lagi. So buat kamu yang masih muda, dan seharusnya sih jiwa juga tetap muda ya, jangan membenarkan kejompoanmu itu teman Pro 2. Yuk kita bergerak, lakukan pemanasan, olahraga, pendinginan dan juga pemulihan. Jangan lupa jaga pola makan dan juga pola tidur kamu. Sampai di sini informasi olahraganya. So, 1 jam ke depan di pukul 2 sampai dengan pukul 3 masih kok bareng aku ya. Cuman Mira akan hadirkan informasi spesial seputar entertainment buat kamu.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

Prodo FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kita awali informasi entertainment ini dengan pemulihan ya. Kalau tadi secara fisiknya teman Prodo, kalau sekarang secara mentalnya. Karena ada nih salah satu artis yang sering mengisi layar kaca ya. Ketampanannya juga hakiki teman Prodo, ada Brian Domani. Iya, sibuk sebagai aktor tapi ternyata punya hobi yang benar-benar feminim teman Prodo. Beautiful gitu hobinya ya. Karena unik, menarik untuk seorang cowok nih teman Prodo. Karena lewat unggahan media sosialnya, Brian ngeliatin hasil rangkaian bunga yang dia buat sendiri. Jadi dia nulis ini di postingannya, sederhana aja sih tulisannya, kayak my kind of therapy. Dimana dari kalimat ini gambarin kalau buat dia ngerangkai bunga ini bukan cuma aktivitas doang, tapi jadi cara buat nenangin pikiran setelah jalanin jadwal kerjaannya dia. Dan belakangan ini aktivitas merangkai bunga teman Prodo memang banyak sih ya diminati, merangkai bunga, ngias cake. Ini sebagai bentuk mindfulness atau terapi sederhana yang bisa ngurangin stres. Dan proses milih warna itu teman Prodo, nyusun, merapikan, ini bisa bantu orang jadi lebih relax. Dan bahkan lewat unggahan Brian itu dapat banyak banget respon positif dari penggemarnya. Banyak yang aku terinspirasi dan akhirnya nyari hobi yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Karena melepas penat itu yang gak harus selalu dengan liburan jauh yang ngerogoh kocek cukup banyak. Tapi kadang aktivitas sederhana kayak ngerangkai bunga ini bisa jadi momen terbaik buat ngisi ulang energi kamu.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.
2: Teman terbaik.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Dari Nuka, teman Pro 2 yang temani kamu di hari ini ya. Waktunya Pro 2 FM dan Pasar udah menunjukkan 26 menit lepas dari pukul 2 siang. Ada yang lagi di jalan nih siang-siang gini, ada yang lagi macet-macetan. Semangat ya teman Pro 2 ya, semoga lancar perjalanan kamu. Dan kalau emang bener kamu lagi ngadepin macet, ya sabar-sabar sedikit teman Pro 2. Kayak nggak tahu aja biasanya gimana. Tapi kayaknya sih masih mendingan ya, daripada nanti sekitar jam 4, jam 5, beuh, kerasa banget tuh macetnya teman Pro 2. Tapi kali ini aku gak mau ngobrolin macet, ih nanti jadi kesel. Karena aku mau ngobrolin kabar gembira teman Pro 2, itu yang datangnya dari para penyanyi yang dinantikan. Kalau misalnya tadi kita sempat dengar sesi potretnya Eno dan juga Ari Lesmana, tapi ke depan ternyata akan ada gebrakan teman Pro 2. Karena ini dari Momo Geisha yang gandeng Eno teman Pro 2 dalam single barunya. Dipertemukan di lagu yang judulnya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Beh, dari judulnya ini kayak itu judul lagu atau nyindir siapa ya? Yang jelas sih bukan nyindir aku. Izin. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu-kamu ini memang lagi benar-benar tertarik dengan yang namanya Momo, karena banyak yang kangen gitu ya, jadi bisa disembuhkan lewat lagu ini. Kolaborasinya memang menarik perhatian teman Pro 2 karena ada nuansa hangat sekaligus menyentuh. Jadi banyak nih yang nyebut lagu ini cocok didengerin kalau lagi merenung teman Pro 2. Tapi jangan sampai merenungnya sambil manting ya, takutnya kecebur handphone kamu tuh teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang sebenarnya penasaran, ditunggu aja ya, diputerin di Pro 2 FM dan Pasar. Soalnya sekarang belum ada, jadi kita puterin singlenya Geisha aja, merimain kenangan-kenangan kita di masa lalu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Potensi bencana dapat muncul ketika kurang waspada saat mengunjungi pantai dengan ombak yang tinggi.
1: Ombak tinggi merupakan peristiwa yang biasa terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari dan bulan. Namun, ketika periode pasang purnama atau pasang besar, gelombang akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Peristiwa tersebut umumnya terjadi setiap tanggal 1 hingga 15 ketika bulan tak terlihat dan bulan purnama. Minimalisir potensi bencana dengan mengurangi aktivitas terlalu dekat dengan pesisir pantai. Berkonsultasilah dengan penjaga pantai apabila ingin beraktivitas di dekat air. Ketika berenang, pastikan agar berenang di area yang telah dinyatakan aman oleh petugas. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Área ti.
1: FM Pro 2 RRI Denpasar. Terima kasih teman Pro 2 kau masih setia mendengarkan kami. Dan buat kamu dimanapun berada, jangan lupa ya, bisa konsenin juga via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download teman Pro 2 aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.
2: Teman terbaik.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Siapa nih lagi tercentil-centil teman Pro 2? Tapi pernah gak sih kamu kebayang gimana bilang centil dalam bahasa Inggris? Apakah jadi centil? Centil? Atau gimana ya? Ternyata memang dari segi katanya itu gak punya terjemahan yang benar-benar pas. Jadi semua itu tergantung sifat, situasi yang lagi kita maksud. Kalau seseorang yang suka menggoda atau ngasih perhatian dengan cara yang manis, kata yang paling umum itu adalah flirty teman Pro 2. Misalnya sis being flirty, atau kalau kamu centilnya lebih ke tingkah yang lucu, manja atau energik, kamu bisa bilangnya adalah playful. Nah kalau misalnya yang dimaksud dengan seseorang yang percaya diri, suka tampil modis, punya gaya yang mencolok, itu bisa pengganti kata kayak sassy, girly atau glam teman Pro 2. Jadi kalau lain kali ya, jangan langsung menerjemahkan centil mentah-mentah centil jadi centil, karena memang konteksnya itu bisa berbeda. Itu dia obrolan kita teman Pro 2 sepanjang siang hari ini. So thank you buat kamu yang sudah mendengarkan. Dan pastinya nanti akan ada penyiar kecil lainnya akan temani kamu. Dan pastinya kami mengudara sampai di pukul 12 malam. Kalau begitu, akhirnya dari kawasan Metropoli, saya Muruk 70 dan Pasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye-bye teman Pro 2.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day. Teman terbaik.

0: apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuma itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama datang dari analis kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Denpasar, Nyoman Prawisanti Indriani, yang mengatakan penyandang disabilitas dan UMKM bisa mendaftar layanan kekayaan intelektual secara mudah serta gratis dengan jemput bola kekayaan intelektual responsif difabel atau jempol kiri, serta kolaborasi layanan edukasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual si Lentera KI. Dijelaskan inovasi tersebut dibuat untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat sehingga tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual termasuk kalangan difabel. Prawisanti Indriani menambahkan dengan jempol kiri dan si Lentera KI yang gratis tersebut pelaku UMKM termasuk penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan tidak terkendala biaya sehingga karya dan produk mereka memiliki kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing serta nilai ekonominya. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Ketua Fraksi PSI Nasdem DPRD Kota Denpasar Agus Wirajaya yang mengatakan dalam rapat paripurna kemarin menyoroti rencana pembangunan patung Charlie Chaplin di depan Ina Bali Hotel Jalan Veteran. Ditegaskan pemilihan sosok Charlie Chaplin perlu dikaji ulang karena banyak tokoh sejarah dunia dan nasional seperti Mahatma Gandhi, Nehru, Ratu Elizabeth II, serta Bung Karno yang pernah menginap atau singgah di Ina Bali Hotel tersebut. Agus Wirajaya juga mengingatkan pembiayaan patung tersebut tidak dibebankan pada APBD Kota Denpasar karena lebih memiliki keterkaitan historis dan kebermanfaatan langsung bagi pihak Ina Bali Hotel ketimbang pemerintah daerah secara umum. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Seperti biasa, nih pawangnya afternoon tea ya. Udah jumpa teman Pro 2. Waktunya kita ngobrol bareng narasumber inspiratif yang udah hadir di tengah-tengah kita di studio. Pastinya selama 1 jam ke depan sampai jam 5 aku bakal nemenin kalian di 95,3 FM teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2Denpasar ya. Jadi username-nya sama teman Pro 2 supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik dari Pro 2 Denpasar pastinya. Teman Pro 2, kalian bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini juga melalui streaming kita di Facebook ya. Jadi langsung aja meluncur ke Facebook RRI Pro 2 Denpasar, lihat live streaming kita. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, seperti biasa nih di akhir segmen kita bakal bacain pertanyaan kamu, langsung aja drop di feature live chat streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar pastinya. Teman Pro 2, sore hari ini kalau kalian udah cek Instagram aku udah update ya, ada teman-teman dari, enggak teman-teman juga sih, ini ketuanya teman Pro 2 ya. Ada ketua Hima LSPR Bali ya yang hadir sore hari ini untuk ngobrolin tentang Eco Move 3. Langsung aja kita sapa, ini dia. Ada Weda. Halo Hari Weda ya kalau enggak salah ya. Sorry. Oke. Bentar.
4: Ya. Oke.
3: Oke.
4: Oke. Halo semua.
3: Salam mic teman Pro 2 ya. Oke, Hari Weda. Jadi ini dari Hima LSPR. Hima himpunan mahasiswa ya.
4: Betul, betul Kak.
3: Oke. Kalau enggak salah LSPR itu fokusnya di ini ya,
4: komunikasi.
3: Fakultas komunikasi ya.
4: Yes,
3: oke. Okay. Cuma satu aja gitu ya.
4: Kalau di Jakarta ada 4 fakultas.
3: Oke, okay,
4: tapi kebetulan di Bali kami baru ada satu fakultas.
3: Oke. Okay.
4: Dan komunikasi.
3: Dan komunikasi itu. Ya.
4: Yes, yes.
3: Oke, okay, jadi Hari Weda ini merupakan ketua himpunan mahasiswa LSPR Bali teman Pro 2 ya. Dan kali ini akan kita ngobrolin tentang Eco Move 3. Jadi mungkin langsung aja dikasih tahu nih Weda, kira-kira Eco Move 3 ini apa sih dan apakah ini penyelenggaranya ketiga kali kah? Kenapa ini kan tiga gitu ya?
4: Yes, yes.
3: Yang pertama dan keduanya seperti apa? Boleh dijelasin ke teman Pro 2 juga nggak kira-kira?
4: Oke, mungkin aku sedikit sharing ya. Teman Pro 2 ya sapaannya.
3: Yes,
4: ya?
3: Yes, teman Pro 2.
4: Oke, nah jadi Eco Move ini adalah kegiatan atau inisiasi ramah lingkungan yang kami susun dari Hima LSPR Bali.
3: Oke. Okay.
4: Nah, jadi terdiri dari 3 tahapan atau 3 volume. Yang pertama, volumenya adalah beach clean up. Gugup ya. Yang pertama adalah mangrove planting.
3: Mangrove
4: jadi
3: planting,
4: okay. Kegiatan mangrove planting, kemudian lanjutkan dengan beach clean up, dan yang terakhir ini adalah eco talks dan juga workshop. Nah, jadi ketiga kegiatan ini mengambil perspektif atau arah yang berbeda masing-masing.
3: Okay.
4: Yang dimulai dari kegiatan kita menanam, yang dimana kita harus benar-benar mengakar terlebih dahulu. Jadi itu prinsip yang kami ambil, kemudian juga mengambil sampah-sampah yang ada di sekitar perairan atau di pantai, dan akhirnya kita akan diskusikan dari berdasarkan berbagai perspektif dan narasumber-narasumber yang luar biasa nantinya di Eco Move 3 seperti itu.
3: Oke, jadi Eco Move ini baru pertama kali tahun ini apa kira-kira dari kapan nih?
4: Iya, yes, kebetulan baru kami inisiasi dari kabinet Hima Samanfaya namanya.
3: Oke. Okay.
4: Jadi memang
3: jadi di kabinet kamu
4: baru.
3: Nih ya.
4: Yes,
3: oke, oke, oke, oke. Oke, menarik teman Pro 2 ya. Jadi ada 3 acara atau main event yang di-highlight di Eco Move ini ya. Jadi mangrove planting, terus
4: beach clean up,
3: sekarang talk show nanti ya.
4: Yes.
3: Oke, jadi itu teman Pro 2 ya tentang sekilas tentang Eco Move gitu ya. Nah, jadi di Eco Move ini kan udah tinggal satu rangkaian kegiatan lagi nih. Eco Talks gitu
4: yes,
3: ya.
4: Yes, benar.
3: Itu akan diselenggarakan kapan dan di mana kira-kira?
4: Oke, okay, nah mungkin dapat teman-teman Pro 2 catat. Jadi akan dilaksanakan di Jumat ini di 31 Juli 2026 dan berlokasi di Dharma Negara Alaya Denpasar.
3: Oke, yes. Jadi ini lumayan gede juga ya. Berarti ini apakah terbuka untuk umum apa gimana kira-kira?

0: can save the world gitu. Jadi okay, atau istilahnya, benar nggak sih semua aksi-aksi ramah lingkungan yang diikuti oleh Gen Z itu benar-benar berdampak nggak sih bagi lingkungan seperti itu?
1: Oh menarik, itu topiknya menarik juga Taman Pro 2 ya. Dan itu yang bakal kita bahas juga nanti selama 1 jam ke depan. Jadi masih ada kesempatan banget kalau misalkan kalian penasaran sama kegiatan Eco Move 3 yang di ini

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin 95,3 FM Tongon Pro 2 dan kita lanjut lagi ngobrol di afternoon tea bareng teman-teman dari Hima LSPR dan Bali.
1: Yes, yes.
0: Oke, kamu tadi mention ya Weda kalau ini merupakan kegiatan atau program kerja pertama kali dari kabinet Hima LSPR gitu ya. Ada nggak kesulitan membuat acara ini kira-kira kalau dari kamu?
2: Oke, mungkin kalau dari segi kesulitan lebih ke gini sih ya. Kita brainstorming kira-kira memilih siapa sih yang benar-benar tepat untuk bisa menjadi narasumber kita, terutama kan arahnya memang untuk meningkatkan awareness Gen Z pada utamanya karena target kami Gen Z. Dan akhirnya setelah kami brainstorming akhirnya kita terpilihlah tiga gini nih, tiga perspektif dari narasumbernya masing-masing. Ada dari bisnis,
0: siapa aja tuh?
2: Ada Youthopia.
0: Youthopia.world
2: ini kalau teman-teman belum tahu jadi merupakan sebuah organisasi anak muda yang memang bergerak pada isu-isu lingkungan. Jadi aktif nih untuk menyuarakan isu lingkungan. Nah, kemudian yang kedua itu ada dari Kedas Lebih Asik. Merupakan sebuah komunitas juga yang memang berfokus pada penyuaraan tentang ekoenzim. Nah, jadi di mana seperti yang kita tahu mungkin belakangan ini tentang ekoenzim tuh lagi naik, lagi happening gitu kan. Jadi memang kami pilih juga biar lebih aware nih terkait dengan pentingnya ekoenzim dan juga nanti kita akan ada prakteknya juga dalam pembuatan ekoenzim dan juga sabun ekoenzim.
0: Gitu. Menarik.
2: Dan yang terakhir itu ada dari Widu. Nah, Widu sendiri ini merupakan sebuah company atau bisnis yang memang bergerak pada bidang pendaur ulangan sampah yang kemudian dirubah menjadi produk jadi seperti itu.
0: Oke, jadi talk show di EcoMove 3 ini selain ya talk show pastinya.
2: Yes, pasti.
0: Ada kegiatan apa aja yang bisa kalian tawarkan nih buat teman Pro 2 yang mengikuti nanti?
2: Nah, jadi basically untuk nama kegiatannya itu adalah Eco Lab dan juga sebentar aku lihat catatan dulu. Agak gini ya.
0: Tapi emang sebentar, ini menarik banget teman Pro 2 ya karena tadi ngobrol sama Weda juga ya kalau acara Eco Move 3 ini dibuka untuk umum. Jadi meskipun mereka mengundang anak-anak SMA, SMK se-Denpasar gitu ya.
2: Yes, yes.
0: Tapi buat kamu yang mau hadir juga bisa banget teman Pro 2. Nanti dijelasin juga sama Weda.
2: Iya, sangat bisa. Nah, jadi untuk kegiatan kita yang ketiga ini namanya Eco Talks dan juga Creative Lab. Jadi memang berfokus pada bincang terkait dengan lingkungan tentang eco gitu ya. Dan juga ada creative labnya di sini. Kita akan membuat yang pertama itu si sabun ekoenzim dan juga ekoenzimnya sendiri gitu. Jadi nanti teman-teman di sana di workshopnya akan dapat ikut serta terlibat langsung dalam pembuatan dan juga nanti akan kita berikan souvenir berupa sabun ekoenzimnya untuk dua pulang gitu.
0: Oke. Nah kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau ikut atau berpartisipasi di kegiatan EcoMove 3 ini kira-kira bisa akses pendaftaran di manakah atau bisa on the spot kah kira-kira datang?
2: Yes, jadi sebenarnya untuk pendaftarannya itu bisa dilakukan via Google Form. Mungkin teman-teman bisa kunjungi langsung ke Instagram kita di Hima LSPR Bali. Sekali lagi di Hima LSPR Bali. Jadi mungkin bisa langsung DM ke kita untuk tanya-tanya terkait dengan pendaftaran ataupun tanya-tanya terkait dengan detail kegiatan kami dan termasuk juga di Instagram kami langsung sudah ada informasi-informasi mendetail terkait dengan kegiatan dan juga kalau semisal gak sempet nih untuk joinan sama kita via G-Form gitu mungkin langsung aja bisa datang ke Dharma Negara Alaya. Nanti akan kami arahkan ada teman-teman kami, tim kami yang sudah siap dari lobi akan mengantarkan ke ruang diskusi namanya. Jadi teman-teman di sana bisa melakukan registrasi secara langsung dan bergabung bersama kami dalam membuat perubahan. Yes.
0: Jadi boleh dikasih tahu ulang mungkin ke teman Pro 2 tadi di Dharma Negara Alaya hari Jumat.
2: Ya. Jadi lokasinya nanti di Dharma Negara Alaya Denpasar itu di Jumat 31 Juli 2026.
0: Which is 2 hari lagi.
2: 2
0: hari lagi teman Pro.
2: Jadi ayo semakin slotnya terbatas marilah segera mendaftar gitu ya.
0: Oke. Ini kegiatannya juga dari jam 9 ya, 9 pagi ya sampai jam 12. Jadi enggak lama-lama banget teman Pro 2. Apakah ini gratis?
2: sangat gratis, ya? Gratis.
0: Oke, ini gratis teman-teman Pro 2 buat kamu yang mau datang. Tapi ini semua kan tadi ada pembuatan ekoenzim gitu ya. Ada nggak teman Pro 2 harus membawa sesuatu kah kira-kira, atau ya udah lenggang kangkung aja masuk ke Dharma Negara?
2: Aman. Jadi aman, ya? Memang tinggal datang aja dan pastinya menggunakan pakaian yang senyamannya, yang casual, rapi, bebas. Okay. Yang penting dapat menikmati acara kami dengan enjoy, itu sih notes-nya ya.
0: Pastinya ya. Betul. Nah, kalau dari Hima LSPR nih, ini kan suatu kegiatan yang sangat-sangat berdampak juga ya, bisa dibilang teman Pro 2 Eco Move ini. Kira-kira kalau dari kalian ada enggak kegiatan-kegiatan lain yang, atau ada planning ke depan nih setelah Eco Move ini, kira-kira kalian mau membuat kegiatan apa supaya ini bisa berkelanjutan kira-kira, misi?
2: Yes. Nah, jadi kabar buruknya, kami akan segera lengser. Jadi ini merupakan program akhir program atau mungkin program penutup kami. Yeah, jadi sebelum-sebelumnya tuh kami sudah ada beberapa program yang langsung berkaitan direct dengan ilmu komunikasi ada.
0: Okay.
2: Terus juga berkaitan dengan modeling juga ada. Kemarin kami ada hari berbatik seperti itu. Ada beberapa kegiatan lah yang sudah kami kerjakan.
0: Jadi kalian cukup aktif juga ya?
2: Cukup aktif.
0: Yes, yes. Sangat aktif ya pasti teman Pro 2 ya. Nah, itu dia tentang Eco Move 3 teman Pro 2. Misalkan kalian ada pertanyaan lebih lagi tentang Eco Move ini, boleh banget sekali lagi langsung tanya kita di Instagram RRI Pro 2 Denpasar atau WhatsApp 0896203910 ya. Ini aku mau tanya sekali lagi nih, ini kan tadi kalian mengundang teman-teman SMA-SMK sederajat Denpasar gitu ya.
2: Yes.
0: Kalau boleh tahu, ini udah ada beberapa yang ikut sih kira-kira?
2: Untuk saat ini sudah ada sekitar 30-an. Nah, sebenarnya ini tidak direct langsung ke SMA atau SMK, tapi juga teman-teman yang saat ini sedang kuliah atau mungkin yang sedang bekerja pun nggak masalah.
0: Boleh.
2: Yang penting pasti memang ingin terlibat secara juga langsung gitu.
0: Passionate ke bidang lingkungan. Yes, pastinya ya.
2: Betul
0: juga. Oke. Nah, tadi ada Utopia, Widu, Kedas Lebih Asik. Boleh nggak lebih dijelasin lagi nih kira-kira dari masing-masing komunitas ini mereka sebenarnya kalian ketemunya gimana gitu ya? Kalian melakukan riset atau kayak gimana? Atau emang udah ada teman gitu kah kira-kira?
2: Yes. Nah, jadi sebenarnya kalau Widu sendiri itu sudah kami rencanakan dari Eco Move 1 bahkan. Jadi udah kami reach out dan kami informasikan kalau di kegiatan kami yang ketiga nanti akan ada talk show nih. Jadi bisa lo join sama kita. Dan bahkan untungnya dari kegiatan yang pertama itu mereka udah langsung okay, gas gitu.
0: Okay.
2: Nah, sedangkan kalau Utopia sendiri ini baru kami masukkan dalam perencanaan di beberapa bulan terakhir ini. Jadi kayak akhirnya di reach out dan syukurnya ikut juga terlibat, karena kalau teman-teman mungkin yang sering banget terlibat nih di kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, Utopia ini benar-benar sering banget terlibat. Bahkan terakhir kemarin di UID sempat ikutan juga, dan memang benar-benar sangat luar biasa yang disampaikan, indah banget dan gimana ya? Ya pokoknya arus banget sih teman-teman untuk joinan sama kita nanti ya di tanggal 31. Dan sedangkan kalau Widu sendiri, ini kebetulan kolaborator yang sudah bekerjasama dengan kampus kami beberapa kali. Jadi di kampus kami ada namanya Community Development.
0: Okay.
2: Nah, jadi atau mungkin kalau di kampus lain namanya KKN.
0: Nah, oh gitu.
2: Yes. Nah, jadi Kedas Lebih Asik ini sudah berkolaborasi dengan kakak tingkat kami, kemudian juga dengan teman seangkatan kami, dan akhirnya kami coba reach out ke kebetulan teman dosen kami juga.
0: Oh,
2: jadinya
0: iya.
2: Lebih mudah lah arahnya. Iya, gitu benar. Ya.
0: Jadi memang udah berkelanjutan ya kerjasama di antara kalian ya. Nah, kalau Kedas Lebih Asik nih kira-kira gimana kalian?
2: Untuk Kedas Lebih Asik seperti itu.
0: Aha.
2: Yang karena sudah berkelanjutan.
0: Oh, oke, okay. Itu Kedas Lebih Asik.
2: Aku tadi ngomongnya Widu ya?
0: Widu.
2: Salah, maaf.
0: Gak apa-apa. Oke. Jadi memang
2: yes.
0: Dari ketiga organisasi ini sebenarnya kalian udah cukup berinteraksi juga.
2: Sudah,
0: ya.
2: Sudah.
0: Jadi gak ada kesulitan juga ya. Dan ini apalagi kan memang acaranya Eco Move 3 itu gratis ya. Jadi ini ilmu yang bakal diberikan dari ketiga narasumber ini pasti akan sangat bermanfaat buat kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan, make sure jangan lewatin yang namanya Eco Move 3 di hari Jumat tanggal 31 Juli, 2 hari lagi teman Pro 2 ya, di Oh oke, okay. Di ini ya, di Dharma Negara Alaya yang benar ya.
2: Betul, betul.
0: Oke, oke. Di Dharma Negara Alaya Taman Pro 2. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar, make sure kalian follow dulu Instagram dari Hima
2: LSPR Bali.
0: LSPR Bali. Jadi nanti ada link Google Form di situ.
2: Iya, yes, betul.
0: Jadi kalian langsung isi Taman Pro 2 ya buat registrasi. Atau kalau misalkan mau on the spot juga boleh banget.
2: Masih bisa.
0: Oke, Taman Pro 2 ya. Kita masih ada satu segmen lagi ngebahas tentang Eco Move 3. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi ngobrol di afternoon tea sore hari ini teman Pro 2. Ya, aku buka Facebook dulu nih. Kira-kira kalau ada pertanyaan yang muncul, boleh aku bacain juga langsung dijawab sama Hari Weda ya, selaku ketua Hima LSPR. Nah, kalau dari Instagram juga teman Pro 2, ada dari @dasasmita nanya, kira-kira sebenarnya strong reason dari LSPR ngadain Eco Move 3 ini apa sih kira-kira? Oke.
1: Nah, mungkin ini pertanyaan yang menarik banget. Kalau kita melihat ke belakang, latar belakang kegiatan kami adalah terkait dengan isu-isu lingkungan yang ada belakangan ini.
0: Oke.
1: Semisal dari banyaknya pengurukan atau penutupan pesisir yang diuruk menjadi lahan, atau kemudian juga kurangnya manajemen sampah yang terfokus atau tersumber, terlebih lagi kan belakangan ini TPA Suwung telah ditutup.
0: Oh, iya,
1: jadi
0: benar.
1: Memang itu menjadi salah satu isu yang besar juga. Dan termasuk mengapa akhirnya kami membuat kegiatan Eco Talks ini adalah berkaitan untuk lebih meningkatkan awareness, tujuannya adalah untuk lebih membuka pikiran bahwa sebenarnya aksi-aksi yang sudah kita lakukan belakangan ini, termasuk juga mungkin pemilihan sampah atau mungkin apapun yang termasuk di dalamnya, apakah itu benar-benar berimpact terkait dengan lingkungan atau tidak, seperti itu.
0: Tapi kalau dari pandangan kamu sendiri sama Gen Z tentang environment awareness mereka, kira-kira gimana sih sebenarnya?
1: Menurutku sudah semakin meningkat. Semakin ada peningkatan, terutama adanya penggunaan Tumblr. Jadi biasanya karena di sini juga pasti ada kulit Tumblr, jadi itu yang tercetus duluan. Karena kebetulan aku juga selalu setiap hari buat Tumblr. And then mungkin itu salah satu hal yang mudah dilakukan. Cuman yang menjadi praktik pertanyaan adalah terkait dengan itu benar-benar berimpact atau enggak, kan gitu kan?
0: Benar.
1: Jadi sebenarnya kalau Tumblr sendiri memang sangat berimpact untuk penggunaan plastik. Namun yang menjadi salah satu masalahnya adalah penggunaan tote bag sebenarnya.
0: Kenapa itu?
1: Tote bag. Nah, jadi sebenarnya kalau tote bag ini bahannya berasal dari yang memang benar-benar dapat menghasilkan karbon. Jadi yang awalnya mungkin dikatakan dapat menjadi sebuah solusi dari plastik gitu ya, plastik, kresek plastik gitu, ternyata ini malah menjadi sebuah penumpukan akhirnya. Jadi dalam pembuatannya itu diperlukan sebuah proses press yang akhirnya juga menimbulkan polusi, dan kalau semisal kita tumpuk-tumpuk terus, akhirnya akan menggunung juga menjadi sebuah sampah. Karena belakangan ini sudah ada banyak juga ditemukan juga adanya penumpukan sampah dari tote bag itu sendiri gitu.
0: Industri fashion bisa dibilang.
1: Bisa
0: gitu
1: dibilang ya. Salah satunya mungkin fast fashion juga salah
0: fast
1: satunya.
0: Juga
1: yes,
0: ya.
1: Yes, yes.
0: Oke, teman Pro 2 itu ya, teman Pro 2. Jadi memang mereka enggak asal-asalan buat program juga ya bisa dibilang ya, dan ini pastinya sesuatu yang sangat kita harus gaungkan juga saat-saat ini teman Pro 2. Nah, tadi juga sempat ngobrol bareng Weda gitu ya, tentang greenwashing dan ecoenzyme tadi udah di-mention gitu ya. Tapi lebih ke greenwashing itu sebenarnya apa sih, boleh dijelasin enggak? Misalnya teman Pro 2 juga masih belum tahu gitu, dan ecoenzyme juga.
1: Oke, berkaitan dengan greenwashing sendiri, sebenarnya teman-teman bisa sambil searching juga. Sebenarnya greenwashing ini istilahnya lebih ke strategi marketing sebuah perusahaan yang ngeklaim, tanda kutip ya, kalau sebenarnya produk mereka tuh ramah lingkungan, benar-benar berkontribusi sama keharmonisan lingkungan, aman gitu. Nah, sebenarnya tidak 100% seperti itu. Contohnya mungkin kalau misal kita lihat di fast fashion, di pakaian gitu ya, mungkin pakaian yang teman-teman gunakan sekarang, mungkin salah satunya kalau di labelnya mungkin 100% cotton ramah lingkungan. Tapi sebenarnya itu tidak 100%, karena memang dalam pembuatan fast fashion itu sendiri kan produksinya banyak, dan pada akhirnya jika terus kita menggunakan fast fashion, akhirnya malah justru tidak baik di lingkungan, karena ada penumpukan, terus akhirnya yaudah dibuang, akhirnya menumpuk juga akhirnya gitu.
0: Oke, jadi itu greenwashing ya.
1: Greenwashing.
0: Dan itu yang bakal dijelasin juga pastinya sama teman-teman dari ada tadi Utopia. We Do, dan juga Kedas Lebih Asik nanti
1: atau
0: hari Jumat.
1: Atau mungkin contoh tambahannya lagi mungkin paper cup, penggunaan paper cup itu yang mungkin justru kita pikir awalnya paper. Jadi mungkin setelah penggunaan mungkin akan diulah olah kembali menjadi cup yang sedemikian rupa seperti itu. Ternyata dari temanku, aku kebetulan ada teman di daerah Ubud ya. Dia ini punya sebuah usaha yang memang berbasis pengolahan limbah. Jadi dia sempat cerita, ternyata cup yang memang bisa didaur ulang secara langsung itu yang memang ada tandanya. tanda segitiga isi tiga gitu.
0: Oh iya iya.
1: Yes, nah itu baru bisa benar-benar didaur ulang. Sedangkan kalau yang tidak ada tandanya seperti itu, dia tuh harus dihancurkan dan ya tidak bisa digunakan kembali gitu.
0: Oh gitu. Jadi emang harus pinter-pinter pilih juga ya teman-teman.
1: Yes, betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu ya teman-teman Pro 2 ya, tandanya ada segitiga, di tengahnya ada nomor 3.
1: Yes, yes.
0: Oke, baru tahu ini insight baru juga teman-teman Pro 2 ya. Oke, ini udah di akhir acara juga, enggak kerasa. Mungkin kalau dari Weda ada enggak harapan tentang kegiatan Eco Move ini kira-kira sama teman Pro 2 yang lagi ngedengerin?
1: Yes, harapannya sebenarnya kecil teman-teman. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi perubahan itu kan memang harus kita kerjakan dan kita lakukan bersama. Jadi kalau semisal kita melihat banyak banget nih isu-isu belakangan ini tentang lingkungan, kalau semisal kita cuma bisa komen doang, wah kasihan ya Bali sekarang, atau mungkin menyampaikan narasi-narasi yang kurang baik tentang lingkungan, itu sebenarnya tidak akan berimpact secara langsung. Tapi yang berimpact secara langsung adalah dengan teman-teman take action secara langsung. Itulah kenapa tagline ya mungkin istilahnya ya.
0: Yeah.
1: Tagline acara kami adalah satu aksi seribu arti untuk bumi yang lestari.
0: Wow.
1: Jadi mungkin dari satu aksi kecil yang kita lakukan bersama-sama itu akan memberi banyak arti untuk perubahan bumi yang lebih lestari seperti itu.
0: Iya keren banget teman Pro 2 ya. Langsung boleh sekali lagi dikasih tahu ke teman Pro 2 acaranya kapan dan gimana aja persyaratannya untuk bisa ikut Eco Move 3 kira-kira.
1: Yes yes. Nah mungkin reminder lagi ya buat teman-teman Pro 2. Jadi untuk acara kami Eco Move 3 itu akan dilaksanakan di Dharma Negara Alaya. Ini di Jumat 31 Juli 2026. Dan ini terbuka untuk umum, terbuka untuk teman-teman semua yang memang ingin terlibat secara langsung dan ingin tahu lebih dalam nih terkait dengan isu lingkungan seperti itu. Jadi kita akan berbicara terkait hal tersebut nanti di Dharma Negara Alaya. Terkait dengan pendaftarannya, teman-teman nanti langsung bisa ke Instagram kita di @hima_lspr_bali. Nah, jadi teman-teman di sana bisa langsung kepoin postingan terbaru kita. Di sana ada barcode pendaftaran atau mungkin mau tanya-tanya dulu bisa langsung via DM kita juga bisa. Dan kalau semisal memang belum sempat nih untuk daftar secara langsung, sempat-sempatin lah ya. Jadi bisa juga langsung ke Dharma Negara Alaya datang karena pastinya akan kita sambut dengan senang hati.
0: Open arms pastinya.
1: Yes, teman pastinya.
0: Alright, thank you so much Weda yang udah hadir di tengah-tengah kita ngebahas tentang kegiatan Eco Move. Pastinya ini merupakan kegiatan yang inspiratif juga teman Pro 2 buat kamu untuk biar lebih melek juga ya tentang lingkungan, karena isu-isu lingkungan ini juga lagi happening banget nih. Thank you so much sekali lagi buat Weda udah hadir. Sukses beracaranya. Kita tunggu gebrakan lainnya pastinya. Habis ini kira-kira mau kemana nih? Ngurusin sesuatu apa enggak?
1: Ngurusin yang lain lah, mungkin ada proyek-proyek yang lain ya. Dan ternyata thank you juga Pro 2 yang udah menerima kami untuk dapat sharing-sharing terkait dengan program kami. Dan semoga teman-teman bisa ikut serta nanti ya, dan sampai jumpa di Dharma Negara Alaya.
0: Yes, you are welcome teman-teman LSPR Bali. Sukses buat acaranya. Dan teman Pro 2, notes lagi ya, kalau acaranya bakal digelar 2 hari lagi, hari Jumat, which is tanggal
1: 31.
0: Tanggal 31. Iya, yes, benar-benar akhir bulan teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kan enggak ada kerjaan, langsung aja datang ke Dharma Negara Alaya jam 9 pagi atau lakukan pendaftaran dulu di Instagram @hima_lspr_bali. Yes. Ya. Alright, itu dia tadi pembahasan kita tentang Eco Move. Kita akan lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana sampai jam 7 malam nanti. Thank you so much sekali lagi buat Weda. Hati-hati di jalan.
1: Kak Timothy, thank you juga.
0: Yes. You're welcome. Yes. Sukses dan teman Pro 2 jangan kemana-mana sekali lagi. Aku masih nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Jadi tetap di 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time on another afternoon tea. Bye-bye.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bibi Jesse. Sinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si burung merah. Sinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman Ned, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinni menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinni menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jesse terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinni pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jesse yang terjadi setelah Zinni memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinni, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jesse. Zinni merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jesse. Bibi Jesse sangat takut pada ular sehingga Zinni tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jesse, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jesse paling takut terhadap ular. Zinni pun bertekad menyingkat seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Kali ini, hari ini juga teman Pro 2 resmi ya, Marvel Spider-Man Brand New Day itu rilis di bioskop kesayangan kalian, dan aku bakal nonton habis siaran pastinya ya. Jadi Marvel mengumumkan film keluaran terbaru mereka yaitu Spider-Man Brand New Day, dan film ini disutradarai Destin Daniel Cretton dan diproduksi Sony Pictures serta ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommers. Nah, film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan aktris-aktris ternama kayak Tom Holland pastinya sebagai Spider-Man himself, terus Zendaya sebagai MJ dan Jack Batalon sebagai Ned, dan beberapa pemeran dari film-film sebelumnya pun ikut hadir seperti Michael Mendon sebagai sang villain, sang Scorpion ya. Dan menariknya ada beberapa karakter hero dari Marvel Universe yang muncul di film Spider-Man Brand New Day, yaitu Mark Ruffalo sebagai Hulk dan juga John Bernthal sebagai The Punisher, teman Pro 2. Nah, lalu ada juga Liza Colanzayas yang berperan sebagai Detective Jean DeWolf. Dan film Spider-Man kali ini mengusung genre film-film sebelumnya, yaitu pastinya laga dan sci-fi dengan official soundtracknya, teman Pro 2, kalau kamu udah update dari For Revenge ya, dengan judul I Miss You Every Brand New Day. Keren banget ya, jadi film ini tuh punya official soundtrack diciptakan sama band Indonesia, dinyanyikan band Indonesia, For Revenge, keren banget ya. Dan film ini merupakan film keempat dari sequel Spider-Man yang meneruskan plot film No Way Home, di mana Spider-Man menghapus ingatan orang tentang dirinya, dan hal tersebut ngebuat Peter sangat terluka karena dia juga harus kehilangan orang-orang terdekatnya kayak pacarnya MJ dan juga sahabatnya Ned. Tapi however ya teman Pro 2, Spider-Man pasti akan menjadi the your friendly neighborhood heroes Spider-Man, dan tetap menjalani hidup sebagai pahlawan kota New York yang ngebantu masyarakat untuk mencegah yang namanya kriminalitas. Dan walaupun kini cuma seorang diri, kesendirian ini cuma ngebuat Peter mempertanyakan kembali keputusannya tentang menjadi superhero ya. Tapi beberapa penjahat dari masa lalu seketika itu juga datang membahayakan seisi kota. Dan untuk kamu yang penasaran pastinya gimana kelanjutan petualangannya Peter sebagai Spider-Man, kalian juga langsung bisa nonton di bioskop kesayangan kalian karena hari ini udah mulai tayang teman Pro 2. Dan mungkin kalau kalian mau nonton bareng aku selesai siaran jam 7 malam nanti, boleh banget teman Pro 2 ya.

0: Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Teman terbaik.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Momen Pro 2 balik lagi di 95,3 FM. Dan kali ini informasi ada Nam Kung Min dan Jin Ah Rum yang resmi menjadi orang tua setelah kelahiran putra pertama mereka, di mana kabar ini diumumkan agensi NKM Film melalui pernyataan resmi kepada publik media di hari Senin 27 Juli waktu lalu ya. Jadi NKM Film ini menyatakan bahwa pasangan ini telah menyambut seorang putra tanpa mengungkap rincian tambahan mengenai kelahirannya. Dan agensi juga menuturkan bahwa urusan tersebut bersifat pribadi sehingga informasi lebih lanjut sulit disampaikan kepada publik saat ini, teman Pro 2. Nah, sebelumnya bulan lalu pasangan ini mengumumkan sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka ke penggemar dan publik, dan saat itu Jin Ah Rum ini berada pada tahap akhir kehamilan ya, sambil memprioritaskan juga kesehatan dan perawatan prenatal. Nah, laporan menyebut juga bahwa dirinya ini berfokus menjalani perawatan kehamilan sembari menjaga kondisi kesehatan selama masa kehamilan berlangsung. Dan pengumuman tersebut disampaikan ketika kehamilan telah memasuki tahap akhir sesuai keterangan sebelumnya dari pasangan tersebut. Dan Nam Kung Min dan Jin Ah Rum ini pertama kali bertemu pada 2015 ketika mengerjakan film Light My Fire. Dan dalam proyek ini Nam Kung Min ini bertindak sebagai sutradara, sedangkan Jin Ah Rum ini menjadi pemeran utamanya. Sehingga keduanya mengonfirmasi hubungan asmara mereka pada 2016 waktu lalu setelah pertama kali bertemu bekerja dalam proyek filmnya. Dan pasangan ini kemudian menikah, teman Pro 2, di Oktober 2022 setelah menjalani hubungan terbuka selama 7 tahun bersama. Dan kelahiran putra pertama ini juga menandai babak baru bagi kehidupan Nam Kung Min dan Jin Ah Rum bersama, sehingga pengumuman agensi mengakhiri penantian publik setelah kabar kehamilan pertama ini diumumkan bulan lalu oleh pasangan tersebut, teman Pro 2.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu enggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK enggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku enggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja karena sebentar lagi bakal disiarkan siaran Puji Trisandi untuk kamu di jam 6 pas pastinya ya, dan langsung dilanjutkan dengan siaran azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya di pukul 18 lebih 21 menit waktu bagian Indonesia bagian tengah gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja, aku masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 95,3 FM.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kali ini buat kamu teman Pro 2 ada film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali yang mulai tayang di bioskop Indonesia juga di 30 Juli besok dan mengangkat drama keluarga emosional. Jadi film ini tuh berpusat pada perjalanan Dinar untuk menghadapi yang namanya cobaan hidup teman Pro 2. Mau cobaan hidup, cobaan cinta, duit, ya banyak lah pokoknya manusia nih ya cobaannya ya. Dan juga pengorbanan demi orang-orang tercinta. Asik gitu ya teman Pro 2 filmnya. Nah Dinar ini juga menjalani kehidupan sederhana bersama ibunya setelah kepergian sang ayah yang meninggalkan berbagai persoalan keluarga. Jadi ibunya ini menyembunyikan penyakit kanker serta kesulitan ekonomi supaya Dinar tidak terbebani menghadapi kenyataan hidup, dan akhirnya ibunya ini menyembunyikannya teman Pro 2. Nah Dinar kemudian bertemu Faiz yang menghadirkan harapan baru di tengah tekanan kehidupan sehari-harinya, di mana kebahagiaan mereka berubah ketika biaya pengobatan, pendidikan, dan juga utang keluarganya itu semakin membebani kehidupan Dinar. Nah film ini disutradarai Muhammad Amrul Umami berdasarkan naskah karya Muhammad Ali Gifari, dan produksi film dilakukan FMM Studios bersama Langit Pictures untuk menghadirkan drama keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah pemeran utamanya Dinar itu diperankan oleh Davina Karamoy dan juga ada Farhan Rashid yang berperan sebagai Faiz, sedangkan Bismo Satrio memerankan Firman dalam konflik cerita utama ini. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis besok teman Pro 2, sehingga kisahnya juga mengangkat itu dia tadi kayak kasih sayang, keluarga, pengorbanan, dan penyesalan melalui perjalanan hidup para tokohnya. Dan film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali mulai tayang besok di bioskop terdekat, jadi langsung aja kalian tonton teman Pro 2.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Teman terbaik.

Tuan Pro 2, thank you so much sudah nemenin aku sampai jam 7 malam ini. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamur 70 Denpasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Teman terbaik.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Samuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Perdua dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Perdua untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Pemerhati lingkungan Temu Perdua, Ketut Gede Dharma Putra sebagai perwakilan dari Provinsi Bali mengakui sungai mengalami kritis ekologis yang dipicu terbatasnya infrastruktur pengolahan sampah serta tingginya volume wisatawan dan juga penumpukan limbah di titik-titik vital seperti Tukat Badung dan juga Tukat Ayung Temu Perdua. Dijelaskan hal tersebut mengakibatkan tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik serta pencemaran mikroplastik yang mengubah fungsi ekologis sungai Temu Perdua. Dharma Putra menegaskan perbaikan sistem sanitasi dan penegakan aturan buang sampah menjadi kunci memulihkan fungsi ekologis sungai dan menekan beban sampah di perairan Temu Perdua. Beralih ke informasi selanjutnya Temu Perdua, Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar Temu Perdua Ana Agung Gede Swastika mengatakan Temu Perdua fungsi ekologis sungai sudah tidak sesuai peruntukan karena justru dijadikan tempat membuang sampah Temu Perdua atau membuang sampah yang mencemari perairan dengan mikroplastik. Ditegaskan Temu Perdua berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air di hulu juga memperparah erosi dan pendangkalan sungai. Anak Agung Gede Swastika juga menambahkan Temu Perdua berbagai langkah yang dilakukan komunitas-komunitas peduli sungai seperti gerakan melek air untuk menjaga kelestarian sumber mata air dengan pemantauan dan juga aksi bersih berkala untuk mengurangi beban darurat sampah di perairan Bali. Demikian Temu Perdua info perduaan pada pukul 8 hari ini dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke RRI Pro 2 Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Pro 2.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih, ya. Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut tepak marah gitu.
0: Trek kwek
1: kwek. Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek kwek kwek. Bener ingat, aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Yeah.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung, aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sana label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label, abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa. Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi enggak sih gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting enggak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya ini
0: berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu mau nggak saya orbitkan terus kayak kamu siapa kamu siapa gitu kan akhirnya kita kenal temenan ngobrol-ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan itu 2023 aku ingat 2022 ya lupa pokoknya segitulah nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue ngomong sama dia gini oke aku siap bikin single
0: oke awalnya single dulu
1: berarti. Single dulu jadi judulnya tuh bukan jodoh ala mimpi apalagi pelukan terbaik sama padamu kubur sujud itu semua di tahun 2024-2025
0: oke itu 4 lagu berarti ya
1: iya 4 lagu itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Oke. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya. Ada.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, okay, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Bro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena bro, itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Bro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Pergi.
0: Oke.
1: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah peduli karena tirasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget
1: zaman sekarang. Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah. Enggak
0: cewek, enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua, enggak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi enggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu tahu. Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin terus tiba-tiba dia ngechat kayak apa kabar? Okay. Nah. Okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu, kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku denger itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Sekamar
0: tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Mm-hmm. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak di, dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak, okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah, akhirnya
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Koda ya, apa sih yang interlude ya? Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak, enak. Jadi banget. Semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan,
0: kiri, kanan,
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kanan, kiri.
1: Goyangin
0: yoi,
1: biar bahu ngantuk. Dikit,
0: yoi. Biar ngantuk. Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar, benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DBR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul?
1: Bang. No judul.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke,
1: okay, ya, ya kan? Gak ada lirik Ungu. Gak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik.
0: Uh-huh.
1: Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Okay, okay. Kayak na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia enggak tahu tuh chord-nya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Okay. Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua, tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat, ya kan, demi album beda.
1: Betul, jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi,
1: oh, halo.
0: Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Eh, Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe, baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu, jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan emang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu, boleh.
1: Kan? Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku aja, aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang gak. Respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: pantas Mam Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mam Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana? Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album, lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Oke. Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau agak sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Iya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke okay tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.

0: Melisa semua, ya tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih. Music Life Chat.
0: Music Life Chat. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk nih, asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cemang terbaik kamu. Setelah tadi selama 1 jam kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, hari ini ada Music Live Chat Pro 2. Sekarang di jam 9 sampai jam 11 nanti ditemenin sama Cakra di Pro 2 RRI dan Pasar. Udah balik lagi ya temu Pro 2.

Udah di tanggal 29 nomor 2, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Agustus yang mana adalah bulan kemerdekaan kita nomor 2, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan ngomongin soal Agustusan nomor 2, ini akan banyak lagi ngobrolin soal 17 Agustus selalu dirayakan dengan lomba-lomba nomor 2. Sebelum itu nomor 2, kita bakal ngebahas dulu kali ya nomor 2. Biasanya kalau misalnya lomba itu kan ada prepare-nya ya nomor 2. Entah itu lomba yang bergengsi ataupun lomba yang biasa aja gitu nomor 2. Kita bakal ngebahas hari ini nomor 2, topiknya adalah gimana nih cerita preparation untuk lomba kamu terunik sejauh ini nomor 2. Terserah mau lomba Agustusan boleh, mau lomba mewarnai boleh, lomba apapun itu boleh nomor 2. Cakra pengen tahu persiapan kamu untuk menghadapi lomba itu seperti apa. Boleh banget nomor 2 ceritain cerita kamu ke VN WhatsApp RRI Pro 2 Denpasar. Cakra ulangi lagi di 0896200 3910, atau bisa juga buat hubungin ke sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada. Seru-seruan bareng Cakra malam ini tuh nomor 2. Welcome to the show. You are listening RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

back to August again temu berdua di bulan depan. Udah gak kerasa ya, balik lagi ke bulan Agustus. Kayaknya baru kemarin memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sekarang udah lagi memperingati temu berdua. Persiapan lomba Agustusan udah pasti ada temu berdua. Tiap sekolahan, tiap kampus, tiap kantor, tiap tempat pun, tiap warung kayaknya ada temu berdua.

tercepat gitu misalnya atau per dua. Itu biasanya kalau di warung-warung ada, di pemukiman atau perumahan juga pun masih ya tempur dua dengan RT RW. Kalau misalnya di Bali Banjar gitu ya tempur dua, Banjar juga melakukan mengadakan lomba Agustusan ini tempur dua. Tapi gimana nih persiapannya, seribet itukah kalau misalnya di tahun 2025 kemarin? Gimana buat kamu tempur dua yang mengikuti lomba Agustusan, ataupun buat kamu yang sekarang di tahun ini baru ikut merayakan gitu ya tempur dua hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, ikut mempersiapkan juga lomba kemerdekaan, lomba 17 Agustusan. Gimana nih persiapannya? Apakah seribet itu atau enggak ah nyari game yang gampang-gampang aja gitu tempur dua? Karena tempur dua menyambung di informasi yang kemarin, karena kan sempat bilang nih populasi Indonesia sekarang hampir dipenuhi oleh Gen Z dan juga Gen Alpha tempur dua, yang mana Gen Alpha sendiri hampir 22,7 juta jiwa kalau nggak salah tempur dua, kalau nggak salah ingat sih tempur dua. Dan ini bisa menjadi alasan juga ya tempur dua nyari game yang gampang-gampang atau malah nyari game yang susah-susah biar bisa memacu motorik Gen Alpha ini tempur dua. Ya bisa jadi sih tempur dua, dua kemungkinan itu bisa menjadi faktor ya tempur dua dalam memilih game yang akan dilombakan di 17 Agustusan ini tempur dua. Boleh nih tempur dua diceritain kalau misalnya di perumahan kamu kayak gimana, di pemukiman kamu kayak gimana prepare lombanya nih tempur dua, atau belum ada kelihatan sama sekali, baru masang umbul-umbul doang. Boleh ceritain ke RRI Pro 2 dan Pasar tempur dua di 089-6200-39100 VN ya, biar bisa cakra puterin dan bisa didengar sama teman Pro 2 lainnya nih.

0: Love. RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitar

Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 di RRI Pro 2 dan Pasar, dan masih ngebahas soal persiapan lomba Agustusan, yang mana bentar lagi kita udah beranjak ke bulan Agustus nih Temu Pro 2. Jadi Cakra pengen tahu nih Temu Pro 2, kalau misalnya dari kamu sendiri persiapan lomba di bulan Agustus ini seperti apa Temu Pro 2? Apakah udah disiapin dari jauh-jauh hari? Yang mana ini udah akhir Juli Temu Pro 2, bentar lagi kita menyambut awal Agustus di tanggal berapa ya? Tanggal 1 sih harusnya, tanggal 1. Tanggal 1 Agustus benar. Maksudnya tadi maksudnya Cakra adalah hari apa gitu Temu Pro 2. Tapi seharusnya bentar lagi sih Temu Pro 2, tinggal 2 hari lagi menuju bulan Agustus nih. Ya tanggal 1 Agustus tepatnya di hari Sabtu mendatang Temu Pro 2. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong soal bulan Agustus tadi, persiapan terkait lomba Temu Pro 2, Cakra sendiri itu jarang banget kalau misalnya jadi panitia lomba gitu Temu Pro 2. Pun yang ada adalah Cakranya yang jadi peserta Temu Pro 2. Itu sering banget kalau misalnya jadi peserta. Bahkan dari TK pun udah ikut-ikut jadi peserta lomba Agustusan Temu Pro 2. TK pun seperti itu, SD iya ikut lomba di sekolah, SMP juga ikut lomba di sekolah. Nah, waktu SMP itu karena kebanyakan teman-temannya juga teman-teman di sekolah ya Temu Pro 2, bukan teman-teman yang di perumahan atau permukiman gitu. Jadi lebih aktif untuk lomba-lomba yang ada di sekolah Temu Pro 2. Dulu Cakra sekolah di SMP Widyatmika, dan dulu kalau enggak salah ada lomba menghias kelas, itu masih ada tuh zaman dulu tuh Temu Pro 2, dan Cakra pun ikut andil dalam menghias kelas itu bareng sama teman-teman yang lain Temu Pro 2.

Nah kalau versi Cakra kayak gitu tuh per 2, versi kamu kayak gimana? Boleh banget ceritain ke WhatsAppnya RRU per 2 Denpasar atau ke sosial medianya RRU per 2 Denpasar. Cakra tunggu sampai jam 11 malam.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: podcast sama.
1: Ya Tumpeng Perdua udah jam segini juga. Pokoknya gitu ya Tumpeng Perdua, kalau misalnya ngomongin persiapan terkait lomba di bulan Agustus mendatang gitu Tumpeng Perdua. Sebenarnya banyak banyak susahnya, banyak gampangnya gitu Tumpeng Perdua. Tergantung siapa yang kita ajak kerja sama gitu Tumpeng Perdua. Kalau misalnya emang teman-teman panitia lomba Agustusannya emang pada gercep semua, pada apa ya, pada aktif ngerjain gitu ya Tumpeng Perdua, gak cuma bisanya nitip-nitip kerjaan aja gitu Tumpeng Perdua. Cakra yakin pasti walaupun lomba yang dirancang begitu rumit bakal tetap berlaksana atau terlaksana dengan baik ya Tumpeng Perdua. Tapi balik lagi, kalau misalnya emang gak bisa diajak kerjasama, ya ya udahlah ya Tumpeng Perdua. Jangan ngoyo kalau misalnya kata orang Jawa mah Tumpeng Perdua. Kamu yang udah apa namanya, udah gigih sendiri gitu Tumpeng Perdua, sementara yang lain pada enak-enakan doang gitu, mending gak usah ngerjain sekalian. Ya Tumpeng Perdua, udah 50 menit lepas dari jam 9. Nanti Cakra bakal balik lagi di jam 10 Tumpeng Perdua untuk bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana Tumpeng Perdua, di sini aja di RRI Perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Ya, Temu Pro 2 masih barengan sama Cakra nih, dan masih bawain kamu informasi penutup hari seperti biasa, Temu Pro 2.

setelah makan tempur 2. Karena ini tempur 2 ada studi yang memberikan membuktikan tempur 2. Ada sebuah studi yang menjelaskan kalau misalnya jalan kaki segera setelah makan ini ternyata efektif menurunkan berat badan tempur 2. Berdasarkan sebuah eksperimen yang dilakukan Yasuyo Hijikata tempur 2 dan juga Seika Yamada dari Jepang. Jalan kaki segera setelah makan ini lebih efektif menurunkan berat badan ketimbang menunggu 1 jam setelah makan untuk berjalan. Nah, hasil eksperimen ini tempur 2 dipublikasi di International Journal of General Medicine tempur 2 di tahun 2008 tempur 2. Bagi beberapa orang, jalan kaki setelah makan itu emang bisa menimbulkan sakit perut tempur 2, kelelahan ataupun ketidaknyamanan lainnya. Tapi bagi yang bisa berjalan cepat selama 30 menit segera setelah makan tempur 2 itu bisa menurunkan berat badan yang lebih banyak tempur 2.

Penurunan berat badan ini tuh nomor 2 bisa dijelaskan secara ilmiah, yaitu jalan kaki singkat misalnya 15 menit setelah makan bisa menurunkan kadar gula darah. Dan kadar gula darah biasanya mencapai puncaknya antara 30 sampai 90 menit setelah makan nomor 2. Jalan kaki selama fase peningkatan ini memungkinkan otot untuk menyerap glukosa sebelum membanjiri aliran darah. Kayak gitu nomor 2. Jadi buat kamu yang mungkin selama ini abis makan nunggu dulu lama gitu ya, 1 jam gitu baru bisa olahraga jalan kaki, gak apa-apa nomor 2. 15 menit setelah makan kamu langsung jalan kaki pun aman-aman aja. Ya nomor 2, ini ada requestan juga dari Lara Purnamasari yang hari ini merequest lagunya Avril Lavigne dengan When You Are Gone nomor 2. Nanti Cakra udah masukin playlist buat Lara. Terima kasih sudah request di RR Per 2 dan Pasar. Ditunggu aja lagunya.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesand Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan P Platant, yang kemudian digabungkan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree free.

Yes, itu tadi nomor 2 requestan dari Lara Purnamasari. Mohon maaf ya Avrilnya yang When You Are Gone belum masuk di playlist nomor 2, tapi semoga disegerakan masuk di playlist. Tadi itu tadi lagu dari Nick Jam ya, nomor 2 featuring Will Smith ya, dengan Live It Up, menjadi salah satu original soundtrack World Cup di 2018 nomor 2. Dan sekarang balik lagi, Cakra masih bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Dan kalau misalnya yang satu ini nomor 2, Cakra bakal infoin kamu, buat kamu yang ingin mendeteksi gitu ya nomor 2 secara mandiri, gimana, apakah gula darah di tubuh kamu normal atau enggak. Itu sebenarnya bisa dilihat dari tanda-tanda tubuh kamu sendiri nomor 2. Ada gejala-gejalanya, bukan gejala sih, apa ya, bener, tanda-tanda sih nomor 2, tanda-tandanya. Malah nyanyi. Jadi nomor 2 sebenarnya kalau misalnya tubuh itu kebanyakan gula, ada banget tandanya nomor 2. Tapi seringkali itu kerap diabaikan nomor 2. Padahal kalau misalnya dibiarkan dalam jangka panjang, konsumsi gula berlebih ini bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan nomor 2. Jadi tanda-tandanya ada banyak nih nomor 2. Salah satunya adalah mudah lelah walaupun kamu udah cukup tidur nih nomor 2. Nah, asupan gula yang tinggi bisa memicu lonjakan kadar gula darah, kemudian diikuti penurunan secara drastis. Fluktuasi ini nomor 2 membuat energi cepat terkuras sehingga tubuh itu gampang cepat ngerasa capek nomor 2. Nah, cuma itu nomor 2, kalau misalnya kamu beberapa hari ini sering ngidam makanan manis, ini juga jadi pertanda kalau misalnya gula darah di tubuh kamu ini lagi naik-naiknya nomor 2. Jadi semakin sering mengonsumsi makanan atau minuman manis, semakin besar pula keinginan kamu untuk mengonsumsi kembali nomor 2. Nah, hal ini berkaitan dengan pelepasan dopamin di otak yang memunculkan rasa senang setelah mengonsumsi gula nomor 2. Nggak cuma gampang capek dan juga sering ngidam makanan manis nomor 2, tapi bisa dilihat dengan kulit kamu lebih mudah berjerawat nomor 2. Melansir dari Everyday Health, nomor 2, gula itu bisa meningkatkan peradangan serta mempengaruhi hormon yang berpotensi dalam produksi minyak nomor 2. Dan itu juga kamu bisa sulit fokus nomor 2 atau mengalami brain fog kalau misalnya kamu gula darahnya lagi naik nomor 2. Kesulitan konsentrasi, gampang lupa dan merasa pikiran berasa kabut nomor 2 atau brain fog, ini bisa jadi tanda kamu kebanyakan gula. Jadi kayak gitu ya nomor 2, sebenarnya bisa aja diatasi kalau misalnya emang kamu mau menurunkan gula darah kamu. Jadi tetap ya nomor 2, walaupun kamu masih muda, jangan berpikir kalau misalnya gula darah itu ada di umur tua aja. Orang muda juga bisa kena gula darah nomor 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

Masih dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, masih barengan sama Cakra Temu Perdua. Dan Cakra masih bawain kamu informasi penutup hari ini. Cakra mau bawain kamu fakta menarik Temu Perdua, bahwa di dunia ini ada beras termahal. Harganya ini tembus jutaan rupiah per kilogram. Apakah beras itu? Jadi Temu Perdua ada satu jenis beras yang justru dipasarkan sebagai produk mewah dan juga harga yang fantastis Temu Perdua. Harga beras ini sangat mahal, bukan hanya ditentukan oleh kelangkaannya Temu Perdua, tapi juga dipengaruhi oleh teknologi pengolahan, kualitas hasil panen, hingga proses penyimpanan yang memerlukan waktu berbulan-bulan Temu Perdua. Bahkan beberapa jenis beras yang diproduksi dengan standar yang setara dengan produk kuliner mewah seperti anggur dan juga kopi specialty Temu Perdua. Gak heran kalau misalnya harganya bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram ya Temu Perdua. Namanya adalah Kin Memai Premium Temu Perdua. Ini merupakan beras termahal di dunia. Gelar beras termahal ini Temu Perdua di dunia masih dipegang oleh Kin Memai Premium asal Jepang, berdasarkan Guinness World Record Temu Perdua. Beras ini dikembangkan oleh Toyo Rice Corporation dan pernah tercatat memiliki harga sekitar 109 US dollar Temu Perdua atau setara lebih dari 1,9 juta rupiah. Wow. Per kilogram Temu Perdua. Dan Kin Memai Premium ini Temu Perdua dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kualitas beras Jepang ke pasar global. Berbeda sama beras pada umumnya, Temu Perdua produk ini dipasarkan sebagai beras premium dengan produksi yang sangat terbatas sehingga lebih banyak digunakan sebagai hadiah mewah atau disajikan pada momen-momen istimewa Temu Perdua. Dan apa sih sebenarnya yang bikin istimewa Temu Perdua? Jadi Temu Perdua nilai jualnya berasal dari proses seleksi yang sangat ketat Temu Perdua. Teknologi pengelolaan khusus serta jumlah produksinya yang sangat terbatas. Nah, setiap tahun Toyo Rice Corporation Temu Perdua memilih 4 hingga 6 varietas beras terbaik dari sekitar 5.000 peserta dalam International Contest on Rice Taste Evaluation. Dan ini merupakan kompetisi penilaian cita rasa beras terbesar di Jepang Temu Perdua. Setelah dipilih, beras tidak langsung dipasarkan Temu Perdua. Bulir-bulir beras ini terlebih dahulu disimpan selama beberapa bulan melalui proses pematangan atau aging, biar cita rasanya semakin kaya dan juga teksturnya lebih baik waktu dimasak Temu Perdua. Nah, inilah Temu Perdua yang bikin beras ini menjadi yang termahal di dunia Temu Perdua. Gak cuma itu aja Temu Perdua, keunggulan lainnya berasal dari teknologi penggilingan milik Toyo Rice Corporation yang dirancang mempertahankan nutrisi, rasa, dan aroma beras semaksimal mungkin. Kalau kamu Temu Perdua punya uang banyak, mau gak beli beras ini Temu Perdua?

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Ya temu berdua dulu ya, 51 menit lepas dari jam 10 itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih temu berdua yang sudah mendengarkan RR Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran nih. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Yanuar yang bertugas pamit. Selamat malam temu berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa di 2 hari lagi temu berdua. Bye-bye.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Fakta loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman Cap Badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman Cap Badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Jeplok adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Jeplok menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Jeplok. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Jeplok meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Jeplok terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif. Pro

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: Just Music Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
0: Just music.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10.000 aja.
0: Oh, kalau 8.000 boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.
5: Just music.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.
2: Jazz Music Pro 2.

0: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
2: Just Music.

teki teperatiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rian Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Denpasar dipastikan belum dapat memenuhi target penghentian pengiriman sampah ke TPA Suwung pada 1 Agustus 2026 karena mesin pengolah sampah berkapasitas 250 ton per hari belum selesai dipasang. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, keterlambatan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Bali dan mesin diperkirakan baru dapat beroperasi setelah proses pemasangan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan. Meski demikian, Pemkot Denpasar terus mengoptimalkan kapasitas pengolahan sampah dengan menambah jam operasional fasilitas dari 2 menjadi 3 shift serta memperkuat pengolahan sampah dari sumbernya melalui pembagian 174.000 komposter kepada masyarakat. Saat ini Denpasar telah mampu mengolah sekitar 540 ton sampah per hari sambil menunggu mesin baru selesai dipasang. Dan kita berlanjut ke informasi kedua teman Pro 2, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk mempercepat pembahasan pembangunan Bandara Bali Utara. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dudung dijadwalkan bertemu Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Pekerja Umum pada hari Kamis guna membahas langkah kelanjutan proyek strategi tersebut. Dan menurut Dudung, pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta karena selama ini pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan. Hasil pertemuan dengan Gubernur Bali dan Menteri Pekerjaan Umum nantinya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan terkait percepatan pembangunan Bandara Bali Utara. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena nantinya masih akan ada topik-topik dan juga obrolan menarik lainnya yang akan menemani kamu di pagi hari ini tentunya di 30 Juli 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasanya Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh pagi tadi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya juga teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan tidak lelah-lelahnya ya, Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok. Dan biar kamu gampang nyarinya nih teman Pro 2, semua username di media sosial tersebut udah kita samain semua. Yaitu kalau misalnya kamu buka Facebook, X, Instagram, ataupun TikTok, tinggal cari aja nih akun media sosialnya yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Dan setelah kamu ketik, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow.

Dan tentunya selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, selain kamu bisa nge-like, nge-komen, nge-share juga, kamu juga bisa kok bikin konten, baik itu konten berupa karya tulis, karya musik, karya foto, ataupun karya video, atau bahkan nih teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya. Kalau udah selesai kontennya, kamu upload di media sosial kamu. Dan jangan lupa langsung tag aja akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita sesama teman Pro 2 bisa saling bertukar informasi dan juga berbagi karya. Dan bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget nih dengerin siaran Ronald melalui aplikasi. Oh, sebelum ke aplikasi, kita ke websitenya dulu deh teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin Ronald secara digital, gak cuma lewat radio konvensional aja, langsung aja visit websitenya rri.co.id nih. Tapi seperti yang kita tahu, kalau misalnya Gen Z ataupun Gen Alpha seperti Ronald ini agak mager ya kalau misalnya disuruh buka website segala. Oke, Ronald kasih tauin cara efektif selanjutnya, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, baik itu HP kamu ataupun iPad kamu ya teman Pro 2. Terus di sana langsung aja buka lock screen kamu. Terus kalau udah kebuka, langsung buka App Store maupun Play Store nih yang ada di gadget kamu. Di sana kamu cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget setelah kamu ketik RRI Digital di App Store maupun Play Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa langsung aja diinstal atau di download di gadget kamu masing-masing. Karena kenapa Ronald arahin kamu buat download aplikasi RRI Digital? Karena selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, kamu juga bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih teman Pro 2, tentunya secara digital juga dong. Dan di sana juga kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate nih. So tunggu apa lagi teman Pro 2? Udah tahun 2026 nih, nggak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? So, tunggu apa lagi? Download sekarang juga teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar, yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih.

Yes, halo teman Pro 2, selamat pagi di hari Kamis 30 Juli 2026 yang super kece ini walaupun di akhir bulan sih. Dan bareng sama Ronald di sini ya teman Pro 2 yang siap nemenin pagi kamu biar makin semangat sebelum memulai aktivitas nih. Dan gimana bangun tidurnya teman Pro 2? Udah ngumpulin nyawa atau masih rebahan santai nih? Waduh, udah hampir 7:30 teman Pro 2. Mending bergegas yuk dari sekarang. Dan bahkan setelah Ronald lihat jam, ini udah jam 6 lewat 40 menit, 20 menit lagi masuk ke jam 7 teman Pro 2. Mending kamu langsung bergegas daripada kamu telat absen nanti. Nah, sebelum kamu mandi atau gas berangkat keluar rumah nih, Ronald mau kasih info cuaca hari ini. Jadi ini info penting banget buat kamu dengerin biar nanti gak kurang prepare nih kamunya. Dan nanti malah berujung kebasahan kuyup di jalan, kan agak PR ya pagi-pagi. Udah pengen berangkat, pengen udah pasang outfit yang keren, udah siap-siap mau kerja atau kuliah atau sekolah, malah kehujanan dong di jalan. Jadi langsung aja ya teman Pro 2, kita ke informasi perakiran cuaca yang pertama nih. Jadi secara umum ya, cuaca di Provinsi Bali pagi ini tuh lagi kompak berawan teman Pro 2. Langit di Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem sampai ke Buleleng, semuanya diprediksi berawan penuh. Dan suhu udaranya juga terbilang adem dan juga syahdu nih. Jadi merata di angka 21 sampai 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang lumayan tinggi ya teman Pro 2. Dan khusus buat kamu yang lagi stay atau mau pergi beraktivitas ke area Denpasar, kamu wajib dengerin info yang satu ini nih teman Pro 2. Jadi pagi ini kota Denpasar itu mencatat suhu 24 derajat Celcius dengan kondisi cuaca yang dominan berawan, alias kalau dalam bahasa Inggrisnya mostly cloudy. Dan buat kamu penikmat senja teman Pro 2, matahari pagi tadi juga udah terbit ya di jam 6 lewat 33 menit dan nanti akan terbenam di jam 18 lewat 17 menit nanti sore. Tapi nih, kamu harus ekstra hati-hati kalau kamu mau jalan keluar, karena di jam 7 pagi ini ada potensi gerimis yang turun membasahi jalanan di Denpasar. Dan di Denpasar juga anginnya bertiup santai di kecepatan 12 km per jam. Tapi nih, kadang-kadang bisa ngegas hembusannya sampai 25 km per jam. Dan itu kenceng banget teman Pro 2. Dan buat kamu yang bawa kendaraan, gak perlu panik juga nih. Karena jarak pandangnya masih sangat aman di jarak 14 km ke depan. Walaupun kelembapan udaranya tembus di 89%. Makanya Ronald saranin buat kamu teman Pro 2, buat langsung nih mas, masukin jas hujan ke jok motor atau sedia jaket andalan kamu biar kamu nggak kedinginan di jalan. Ingat teman Pro 2, cuaca di luar boleh aja mendung ataupun gerimis, tapi mood kamu sama senyuman kamu harus tetap cerah merona. Makanya yuk buruan siap-siap dan semangat jalanin hari ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Nah teman Pro2, kalau tadi Rona udah ngingetin soal cuaca Denpasar yang berpotensi gerimis romantis nih di jam 7 pagi. Dan sekarang pastinya kamu butuh info jalan raya kan, biar gak telat sampai tujuan. Percuma aja nih teman Pro2, udah siapin jas hujan yang estetik itu yang baru kamu beli mungkin ya, tapi malah stuck di jalanan karena keadaan jalanannya malah padat merayap gitu. Dan tentunya di pagi hari ini, di hari Kamis, Ronald punya pantauan lalu lintas terbaru nih, biar rute perjalanan kamu aman terkendali teman Pro2. Jadi kita mulai dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung nih teman Pro2. Dimana di jalan Gatot Subroto Barat, di jalan Cokroaminoto, dan jalan Gatot Subroto Timur, pagi ini lagi padat-padatnya dipenuhin sama kendaraan. Ya iya dong sama kendaraan, masa sama kenangan masa lalu, itu mah hati kamu teman Pro2. Jadi kita geser sedikit ya, setelah dari Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, kita geser sedikit ke Simpang Tohpati nih, yaitu di jalan WR Supratman juga terpantau padat merayap. Tapi untungnya teman Pro2, di jalan Gatot Subroto Timur dan jalan Bypass Ngurah Rai di area Simpang Tohpati ini masih cukup aman karena kondisinya ramai lancar. Terus juga nih teman Pro2, kalau rute kamu ngelewatin area dekat Matahari Duta Plaza, tepatnya di jalan PB Sudirman dan jalan Raya Puputan, pagi ini terpantau ramai lancar. Malah nih di jalan Dewi Sartika lagi lancar dan lenggang banget buat kamu lewatin. Dan buat kamu yang mau lewat Simpang Malboro Tungku Umar, mending siapin kesabaran ekstra teman Pro2, atau mulai mapping jalan tikus deh kalau kata Ronald ya. Soalnya kenapa? Soalnya jalan raya Mahendra Data Selatan, jalan Tengku Umar Barat, sampai jalan Western Ring Road itu lagi padat juga dengan antrian kendaraan.

Dan ini ada kabar baiknya buat yang lewat ikon kota kita, yaitu perempatan Patung Catur Muka nih. Tepatnya di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada, pagi ini masih asik karena ramai lancar aja. Ditambah Jalan Veteran dan Jalan Suropati yang super keren, dan juga kenapa keren? Karena lenggang dan lancar juga nih teman Pro 2. Jadi aman banget buat kamu lewatin tanpa drama-drama macet di jalan. Dan terakhir pantauan langsung dari depan kantor Ronald nih, di Jalan Hayam Muruk di depan gedung RRI Denpasar terpantau lenggang dan lancar jaya. Walaupun teman Pro 2 di beberapa perempatan dan pertigaannya sepanjang Jalan Hayam Muruk ini tetap loh ada antrian ramai lancar. Karena ya namanya juga perempatan dan pertigaan, pasti setiap kendaraan menurunkan kecepatannya. Nah disitulah terjadi kepadatan kendaraan ya teman Pro 2. Tapi ingat, sepadat apapun jalanan pagi ini teman Pro 2, hati kamu gak boleh ikutan panas. Tetap santai aja bawa kendaraannya, jangan gampang kepancing emosi, apalagi suka ngerem mendadak. Cukup tahu bulat aja mendadak, kamu jangan ngerem mendadak ya. Jadi tetap stay tune terus dan dengerin terus siarannya, karena Ronald masih punya banyak lagu asik buat balikin mood perjalanan kamu.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Bagi kamu yang baru mendengarkan suara Ronald dan baru bergabung di siarannya RRI Pro 2 Denpasar, tentunya di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan apa kabar nih kamu di hari Kamis ini di tanggal 30 Juli 2026 yang merupakan akhir bulan banget nih, Hamin 1 menuju tanggal 31. Waduh, semoga energi kamu masih full ya teman Pro 2. Mengingat besok kan udah masuk hari Jumat nih, alias gerbang menuju weekend. Tapi agak dilema juga sih ya teman Pro 2, karena tanggal 1 itu jatuhnya di hari Sabtu. Ini entah gajinya langsung ditransfer hari Sabtu atau menunggu hari Senin dulu nih. Waduh. Dan biar paginya makin semangat nih teman Pro 2, Ronald udah hadir lagi nih di Morning Vibes buat nemenin kamu siap-siap atau yang lagi jalan menuju tempat aktivitas kamu, entah itu aktivitasnya kerja, kuliah ataupun sekolah. Dan kalau kita ngomongin bentar lagi weekend teman Pro 2, alias tinggal 2 hari lagi selang hari Jumat besok, yaitu pasti kita gak jauh-jauh dengan ngomongin jalan-jalan nih. Kalau kita nyebut ciri khas sebuah negara, biasanya yang langsung nyangkut di kepala kita itu pasti tempat wisatanya kan. Ya kan, bener pasti ya teman Pro 2. Misalnya kita nyebut kayak Menara Eiffel tuh, pasti pikiran kita langsung terkoneksi dengan negara Perancis. Atau kalau misalnya kita ngomongin kimchi nih, pasti langsung terpikirkan di kepala kita yang kita ingat adalah negara Korea gitu. Tapi pernah gak sih kamu nyadar teman Pro 2, kalau ada loh minuman-minuman yang saking melekatnya sama suatu negara, begitu dengar namanya otak kita itu langsung tahu itu asalnya dari mana itu minuman.

Dan karena beberapa minuman-minuman itu saking melekatnya sama suatu negara, kita pas dengar suara pas dengar namanya aja otak kita langsung tahu ini dari negara mana. Bakal kita bahas nih di pagi hari ini, kita bahas minuman-minuman yang berasal dari negara mana yang jadi favorit kamu. Karena lebih serunya lagi nih teman Pro 2, ternyata minuman-minuman ikonik ini terkenal bukan cuman gara-gara rasanya yang enak di lidah aja loh. Karena di balik setiap teguknya nih yang masuk ke tenggorokan kita, ada sejarah panjang, tradisi, sampai kebiasaan unik masyarakat setempat yang udah diwariskan secara turun-temurun di minuman tersebut. Makanya pagi ini Ronald mau ngajakin kamu keliling dunia nih. Ya tapi tipis-tipis ya, melalui siaran teman Pro 2. Gak secara beneran gitu keliling dunia, lewat 5 minuman ikonik yang ceritanya seru banget buat kita kulik di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan sebelum kita memulai penerbangan kita keliling dunia di pagi hari ini untuk ngomongin minuman nih, Ronald udah siapin tiketnya berupa polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga nih teman Pro 2. Dan coba deh kamu kasih vote kamu, dari 4 minuman khas ini mana nih yang paling sering jadi comfort drink kamu atau minuman favorit kamu? Pagi-pagi sudah bahasa Inggris aja. Yang pertama itu adalah matcha.

Yang kedua adalah Thai Tea, yang ketiga adalah kopi tubruk, yang keempat adalah teh tarik. Dan semuanya udah Rona lempar di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah bisa kamu lihat sekarang juga. Dan kamu tap-tap aja pilihan kamu. Buka IG-nya sekarang juga teman Pro 2, kasih vote kamu. Dan pastinya hasil akhirnya bakal Rona bacain di akhir segmen nanti.

0: kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan penerbangan pertama kita di pagi hari ini, langsung aja kita menuju dan mendarat di satu negara yang kenal dan berdekatan erat dengan kita secara historikal ya, bukan secara apa namanya geografis. Yaitu negara ini adalah negara Jepang, teman Pro 2. Dan kalau dengar negara yang satu ini, selain sushi, anime, dan juga indahnya bunga sakura, ada nih satu minuman hijau pekat yang sekarang tuh ya udah jadi favorit sejuta umat. Kira-kira ada yang tahu nggak nih teman Pro 2? Dan yes, betul banget teman Pro 2, minuman hijau pekat yang udah jadi favorit sejuta umat bukan alpucok atau alpukat kocok ya. Ini adalah matcha. Jadi buat teman Pro 2 yang suka banget pesan matcha latte di kafe, kamu harus tahu dulu nih kalau matcha itu bukan sekedar teh hijau biasa. Karena matcha itu tuh dibikin dari daun teh super pilihan yang digiling pelan-pelan sampai jadi bubuk nih yang sangat halus loh. Dan tentunya di Jepang sendiri ini matcha ini bukan cuman minuman pinggiran jalan biasa ya teman Pro 2, seperti minuman-minuman yang biasa kita temuin di jalan. Dia itu adalah bintang utama dari tradisi yang namanya Chanoyu alias upacara minum teh yang udah ada sejak ratusan tahun yang lalu di negara tersebut. Dan di dalam Chanoyu ini yang dinilai itu bukan cuman rasa tehnya aja, tapi juga gimana keanggunan cara nyeduhnya, cara nerima cangkirnya, sampai suasana tenang yang dibangun pas lagi minum matcha itu sendiri. Dan intinya teman Pro 2, tradisi ini tuh ngajarin kita buat bener-bener ngehargain momen dan waktu yang sedang berjalan.

Dan tentunya ada satu fun fact nih yang bikin takjub, yaitu warna hijau cerah dari maca itu nggak didapat secara instan loh teman Pro 2. Karena sebelum dipanen, tanaman tehnya itu sengaja nih ditutupin pakai peneduh selama beberapa minggu biar nggak kena sinar matahari langsung. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar daunnya itu menghasilkan klorofil yang melimpah nih. Waduh, niat banget ya petani maca di petani teh maksudnya ya, di negara Jepang itu sendiri sampai perlu nutupin apa namanya tanamannya biar klorofilnya numpuk gitu di daunnya. Wah, ini sih perlu pengetahuan juga ya teman Pro 2, bukan cuman pengalaman nih. Dan di Jepang, secangkir maca itu membuktikan kalau minum teh itu bukan sekedar ngilangin haus aja, tapi juga meresapi sebuah tradisi yang tentunya bernilai seni tingkat tinggi.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.
2: Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, dari minuman yang warnanya hijau kalem dan penuh ketenangan tadi yang berasal dari Jepang tuh tadi yang barusan banget kita bahas. Kita sekarang terbang lagi nih ke Asia Tenggara. Tepatnya kemana yang enak ya abis ini ya? Kita ke Thailand deh teman Pro 2 buat ngebahas minuman yang warnanya ngejreng abis, yaitu apa? Yes, benar banget teman Pro 2, ini sering banget kita temuin di mana-mana, yaitu adalah Thai tea nih. Siapa sih yang gak kenal minuman berwarna orange cerah, terus juga manis rasanya, teksturnya juga creamy. Di Indonesia aja nih teman Pro 2, kedai Thai tea itu rasanya gampang banget ditemuin di setiap sudut kota atau di mall-mall nih. Bahkan di setiap lantainya ada aja tuh merek Thai tea sendiri-sendiri tuh. Tapi ternyata ya, di balik Thai tea itu sendiri ternyata ada loh asal-usulnya, ini ternyata menarik banget teman Pro 2, dan ini bakal kita bahas. Dan awalnya teman Pro 2, budaya minum teh di Thailand itu dibawa sama para pedagang dari luar negeri. Tapi karena cuaca di Thailand itu tropis ya, dan panasnya itu mirip-mirip lah sama kayak kita di Indonesia, makanya masyarakat lokal di sana akhirnya iseng nih memodifikasi teh panas tersebut. Jadi mereka tambahin susu kental manis, susu evaporasi, dan juga ditaruh di gelas penuh es batu. Biar apa teman Pro 2? Yes, bener banget, biar seger dong pas lagi diminum. Dan kalau tadi itu adalah asal-usul dari rasanya dan bentuk penyajiannya, sekarang kita bertanya-tanya juga sih teman Pro 2, dari mana nih asal warna orange yang ikonik dari Thai tea tersebut nih? Dan ternyata teman Pro 2, warnanya itu berasal dari campuran teh hitam pekat yang diracik bareng rempah-rempah khusus, dan terkadang ditambah pewarna makanan tradisional biar tampilannya itu makin menggoda selera kita. Jadi Thai tea ini jadi bukti nyata ya, gimana perpaduan budaya luar yang masuk kalau disesuaikan sama kearifan lokal dan juga iklim lokal. Akhirnya bisalah melahirkan satu tradisi yang banyak dicintain sama seluruh hampir lah ini bisa dibilang hampir banyak orang di seluruh dunia.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.